0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Glorinata. Pemirsa, pemimpin gereja Katolik di seluruh dunia, Paus Leo XIV menyambut baik kabar mengenai memorandum untuk menghentikan pertempuran di Timur Tengah antara Amerika Serikat dan Iran yang diharapkan dapat ditandatangani pada hari Jumat mendatang. Dalam pernyataannya kepada wartawan di luar tempat peristirahatan Kepausan Kastil Gandolfo, Paus Leo XIV menyebut masih ada sejumlah poin yang perlu diselesaikan. Meski demikian, menurutnya, penyelesaian melalui dialog dan negosiasi jauh lebih baik dibanding kembali ke jalur konflik. Paus Leo XIV juga menyatakan optimisme terhadap terciptanya dunia yang damai dan bebas dari ancaman nuklir. Paus Leo XIV berharap ketegangan di Timur Tengah tidak lagi memicu dampak ekonomi dan sosial berkepanjangan. Menyinggung soal krisis kemanusiaan dan migrasi, Paus juga mengutip pesan yang pernah ia sampaikan saat berkunjung ke Kepulauan Kanari. Menurutnya, banyak orang terpaksa meninggalkan negaranya akibat kekerasan, perang, dan konflik. Paus menegaskan menolak atau mengusir para pengungsi tanpa memahami latar belakang mereka bukanlah respon yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan ajaran Kristiani. Ia kembali menyerukan agar setiap individu diperlakukan dengan martabat dan rasa hormat. Kesepakatan sementara antara Amerika Serikat dan Iran masih menimbulkan tanda tanya di kalangan politisi Washington. Sejumlah anggota Senat dari Partai Republik dan Demokrat menyatakan keraguan apakah langkah Presiden Donald Trump benar-benar akan mencapai tujuan untuk menghentikan ambisi nuklir Teheran. Kesepakatan yang diharapkan ditandatangani pada hari Jumat di Swiss itu disebut menjadi awal dari masa 2 bulan negosiasi untuk membahas program nuklir Iran. Beberapa poin yang muncul antara lain pembukaan kembali Selat Hormuz bagi pengiriman minyak dunia, kemudian insentif ekonomi bagi Iran, serta pembahasan penghentian program nuklir Iran. Namun detail kesepakatan masih terbatas. Sejumlah pihak, termasuk pendukung Israel dan anggota Kongres, meragukan kesepakatan ini dapat diterapkan dan memberikan hasil nyata. Senator Lindsey Graham menyatakan bahwa kunci utama ada pada kemauan Iran untuk menghentikan pengayaan uranium. Sementara itu, Presiden Donald Trump hingga kini belum menjelaskan secara rinci mekanisme pelaksanaan kesepakatan itu.
2: I think this peace agreement could well be a surrender, in effect, and the president's very reluctant to make it public. He wants to keep it secret as long as possible so that he can frame perceptions and potentially deceive people about what's in it. So I'm very concerned.
1: Demikianlah informasi dalam Headline News untuk saat ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami sesaat lagi.
3: Good morning.
4: Sound of Knowledge.
0: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
5: 102,9 FM K-Radio masih di K-Perspektif bareng saya Rosid Romansyah. Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan K-Perspektif Sobat K. Dan masih banyak informasi seputar Jimbaran sekitarnya yang bakal kita hadirkan buat kamu Sobat K. Yang mana beberapa informasi tersebut mengenai pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan layanan PMI terpadu di Kabupaten Jember agar calon pekerja migran Indonesia atau CPMI maupun pekerja migran Indonesia tidak lagi mengurus administrasi hingga pemeriksaan kesehatan ke Surabaya, Malang maupun Banyuwangi. Langkah tersebut dilakukan Pemkab Jember sebagai upaya memperkuat perlindungan dan juga pelayanan bagi CPMI maupun pekerja migran Indonesia asal Jember agar proses keberangkatan lebih mudah, cepat dan juga aman Sobat K. Dan komitmen tersebut dikatakan Gus Oe Sobat K pada kegiatan gerakan nasional migran aman yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Jember bersama Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia pada hari Minggu kemarin. Menurut Gus Oe, selama ini masyarakat harus mengeluarkan biaya dan waktu lebih banyak karena berbagai layanan terkait pekerja migran masih terpusat di luar daerah Jember. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Jember telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat sekaligus menyiapkan lokasi apabila disetujui pembentukan pos pelayanan perlindungan pekerja migran Indonesia atau P4MI di Kabupaten Jember. Selain mempermudah proses administrasi, Pemkab Jember juga menyiapkan layanan pemeriksaan kesehatan bagi calon pekerja migran Indonesia.

0: 102,9 FM Kirino Sobat K, Pemkab Jember berencana melakukan permajaan kelompok tani dengan melibatkan lebih banyak generasi muda dalam struktur kepengurusannya Sobat K. Dan Bupati Jember meminta Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan berkoordinasi dengan camat serta kelompok tani di seluruh wilayah Jember Sobat K, yang mana kehadiran generasi muda dibutuhkan untuk mempercepat pemanfaatan teknologi informasi termasuk dalam proses pengajuan bantuan, peralatan pertanian, hingga berbagai program dari pemerintah. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
0: Pemerintah Kabupaten Jember berencana melakukan permajaan kelompok tani dengan melibatkan lebih banyak generasi muda dalam struktur kepengurusan. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat adaptasi sektor pertanian terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan administrasi modern. Bupati Jember Muhammad Fawaid, Selasa 16 Juni 2026 meminta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan berkoordinasi dengan camat serta kelompok tani di seluruh wilayah Jember. Menurutnya upaya tersebut bukan untuk merombak kepengurusan yang sudah ada, melainkan menambah keterlibatan putra-putri petani agar menjadi bagian dari pengurus kelompok tani. Gus Wahid menjelaskan, kehadiran generasi muda dibutuhkan untuk mempercepat pemanfaatan teknologi informasi, termasuk dalam proses pengajuan bantuan, peralatan pertanian, hingga berbagai program pemerintah. Regenerasi petani juga dinilai penting untuk menjamin keberlanjutan sektor pertanian di masa depan. Selain mendorong regenerasi kelompok tani, Pemkab Jember juga berencana menambah tenaga pendamping pertanian pada tahun 2027. Saat ini beban kerja pendamping dinilai cukup berat karena satu orang harus menangani lebih dari satu desa. Kedepan, Pemkab Jember menargetkan setiap desa memiliki minimal satu pendamping pertanian agar pelayanan kepada petani dan kelompok tani lebih optimal. Bahkan, jika memungkinkan, jumlah pendamping akan ditambah lebih dari satu orang di setiap desa guna meningkatkan produktivitas pertanian. Bupati menegaskan program regenerasi kelompok tani dan penambahan pendamping pertanian bukan sekedar wacana, melainkan bagian dari langkah konkret pemerintah untuk memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani Kabupaten Jember.
2: Perlu ke depan adanya perombakan, permajaan lebih tepatnya kepada kelompok-kelompok tani untuk memasukkan putra-putri dari petani yang muda untuk menjadi pengurus dari kelompok tani. Saya minta nanti Kadis TPHP berkoordinasi dengan setiap camat, gapoktan dan kelompok tani, bukan merombak tetapi menambahi

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.

0: Edah, apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Nurul Hidayah. Pengguna jalan yang melintas di jalur nasional Glenmore menuju Jember pada Selasa 16 Juni mengeluhkan aroma tidak sedap yang tercium hampir di sepanjang ruas jalan tersebut. Selain menimbulkan ketidaknyamanan, kondisi jalan yang tampak basah akibat ceceran cairan misterius itu juga memicu tanda tanya di kalangan masyarakat. Berdasarkan pantauan di lapangan, permukaan aspal di sejumlah titik terlihat lembab seperti terkena tumpahan cairan dari kendaraan yang melintas. Hingga kini belum diketahui secara pasti jenis kendaraan yang diduga menjadi sumber ceceran tersebut. Namun, bau menyengat yang ditimbulkan cukup kuat dan tercium oleh para pengendara yang melintas di kawasan itu.
2: Selamat pagi kawan, selanjutnya dari Radio Basa FM Situbondo bersama Bobby Ramadan. Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo akan melakukan pemantauan selama 21 hari terhadap jemaah haji terhitung sejak hari pertama kedatangan jemaah haji ke Situbondo. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Dwi Herman Susilo, menegaskan kalau pihaknya akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah haji selama 21 hari terhitung sejak kepulangan jemaah haji. Sebanyak 997 haji Kabupaten Situbondo dijadwalkan tiba di Situbondo pada 24 Juni 2026. Saat kedatangan kawan, jemaah haji akan mendapatkan kartu kewaspadaan kesehatan jemaah haji dari Dinas Kesehatan.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Sebanyak 292 atlet Kota Batu mengikuti tes VO2 Max sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur. Kegiatan yang digelar KONI Kota Batu ini bertujuan mengukur tingkat kebugaran dan daya tahan atlet melalui metode Sport Science. Tes VO2 Max menjadi tahapan awal untuk memetakan kondisi fisik atlet dari berbagai cabang olahraga sekaligus menentukan program latihan yang tepat menjelang Porprov. Hasil tes akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pemantauan perkembangan atlet selama masa pemusatan latihan. KONI Kota Batu menegaskan pembinaan atlet dilakukan secara terukur dan berkelanjutan agar para atlet dapat tampil maksimal serta meningkatkan peluang meraih prestasi pada ajang Porprov Jatim mendatang.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, kecelakaan karambol yang melibatkan satu unit mobil dan dua sepeda motor terjadi di Jalan Sragen Solo. Peristiwa ini mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan tiga orang lainnya mengalami luka-luka. Korban meninggal diketahui bernama Sarwitri, warga Jeta Sidoharjo Sragen. Korban mengalami luka serius berupa patah tulang di sejumlah bagian tubuh. Saat ini kasus masih dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Sragen guna penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti kecelakaan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: 102,9 FM Ki Radio, Sobat Ki, ratusan pelaku UMKM mengikuti sosialisasi dan edukasi peran serta fungsi Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS yang digelar pada hari Selasa kemarin, 16 Juni 2026. Dalam kegiatan tersebut, anggota Komisi 11 DPR RI Charles Mekiansyah ini mengatakan bahwasanya pengembangan usaha harus dilakukan secara bertahap dan terukur. Dan ia berharap para pelaku UMKM lebih memanfaatkan akses pembiayaan yang legal dan sehat agar usaha dapat tumbuh secara berkelanjutan, Sobat K. Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan LPS 2 Jawa Timur, Bambang S. Hidayat, menjelaskan bahwasanya LPS memiliki dua fungsi utama, salah satunya yakni menjamin simpanan nasabah perbankan serta turut menjaga penanganan dan juga stabilitas sistem keuangan nasional melalui penanganan bank gagal, Sobat K. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
0: Ratusan pelaku UMKM mengikuti sosialisasi dan edukasi peran serta fungsi Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS yang digelar di Rumah Perjuangan HCM Jember, Selasa siang 16 Juni 2026. Dalam kegiatan tersebut, anggota Komisi 11 DPR RI, Charles Mekiansyah, mengingatkan para pelaku usaha agar tidak tergiur pinjaman online atau pinjol yang justru dapat memberatkan usaha mereka. Menurut Charles, pengembangan usaha harus dilakukan secara bertahap dan terukur. Ia berharap para pelaku UMKM lebih memanfaatkan akses pembiayaan yang legal dan sehat agar usaha dapat tumbuh secara berkelanjutan. Charles mengungkapkan, Jember memiliki lebih dari 600 ribu pelaku UMKM. Dari jumlah tersebut, sekitar 500 ribu diantaranya merupakan pelaku usaha mikro. Sekitar 500 ribu diantaranya merupakan pelaku usaha ultramikro. Karena itu, ia menitipkan perhatian khusus kepada Bupati Jember agar keberadaan UMKM terus mendapat dukungan dan pendampingan. Menurutnya, penguatan sektor UMKM tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jember.
2: Tolong kalau ada usaha dan segala macam, jangan sampai terjebak dengan pinjol yang akan memberatkan Bapak dan Ibu sekalian. Kita ingin keluarga besar ini, kalau boleh dibilang keluarga besar, Hadi Charles Mekiansyah, inginnya naik setahap demi setahap. Yang tadinya usahanya keuntungan hanya 200 ribu per hari, bisa naik dari 300 ribu. Yang 300 ribu bisa jadi 500 ribu dan seterusnya.
0: Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan LPS 2 Jawa Timur, Bambang S. Hidayat, menjelaskan bahwa LPS memiliki dua fungsi utama, yakni menjamin simpanan nasabah perbankan serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan nasional melalui penanganan bank gagal. Simpanan nasabah yang memenuhi syarat dijamin hingga maksimal 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Bambang juga mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan syarat penjaminan simpanan atau yang dikenal dengan istilah 3T, yakni simpanan harus tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, serta nasabah tidak melakukan tindakan yang merugikan bank seperti memiliki kredit macet. Menurut Bambang, pemahaman terhadap syarat tersebut penting agar dana masyarakat tetap memperoleh perlindungan apabila terjadi permasalahan pada bank tempat mereka menyimpan uang. Ia menambahkan hingga saat ini sedikitnya 154 lembaga keuangan atau bank telah dicabut izin usahanya dan ditangani melalui mekanisme yang berlaku. Karena itu, masyarakat diminta tidak ragu menyimpan dana di perbankan, namun tetap memperhatikan ketentuan penjaminan yang ditetapkan LPS.
3: Pertama yang penting harus perhatikan adalah bahwa panjenengan nyimpennya memang benar-benar itu di bank. Ya, mau bank umum, mau BPR, mau banknya itu konvensional, mau syariah, atau kantor cabang bank asing tapi beroperasi di Indonesia, itu semuanya dijamin oleh LPS, Bapak Ibu. Ya, jadi yang pertama pastikan bahwa itu memang bank, Pak. Saya nggak tahu kalau di Jember ada istilahnya bank apa ya. Kalau di tempat saya asli Kediri, itu ada namanya bank plekit, bank detail, bank mana. Nah, itu enggak.
4: Paling hot dan hits minggu ini.

namanya SKN Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, ratusan penggemar tim nasional sepak bola Argentina membanjiri pusat kota Kansas City pada hari Senin sambil mengibarkan bendera Argentina jelang laga pembuka menghadapi Aljazair. Rekaman menunjukkan para penggemar mengenakan jersey tim nasional Argentina dan mengibarkan bendera saat mereka berkumpul di sebuah taman kota. Para penggemar terlihat bersorak dan memukul drum sambil menikmati momen tersebut. Salah seorang penggemar Argentina menyatakan dirinya merasa yakin Argentina berpeluang besar untuk mempertahankan gelar juara yang mereka raih di Qatar pada Piala Dunia 2022 lalu. Namun dirinya juga mengakui laga perdana biasanya akan berlangsung sulit untuk tim Tango. Dirinya juga menambahkan ribuan supporter Argentina hadir di taman untuk melakukan aksi Banderazo. Dan ini adalah aksi umum di sebagian besar negara Amerika Latin, di mana sejumlah besar massa pendukung membanjiri jalanan dengan bendera, drum, dan nyanyian untuk meningkatkan kepercayaan diri pemain dan tim sebelum bertanding. La Albiceleste berada di peringkat nomor 1 dalam peringkat FIFA dan datang ke Piala Dunia sebagai favorit. Tim yang dilatih oleh Lionel Scaloni ini tergabung dalam grup J, di mana mereka akan menghadapi Aljazair pada hari Selasa di Kansas City sebelum bermain melawan Austria di Dallas pada 22 Juni, diikuti oleh Yordania pada 27 Juni. Berikutnya, pemirsa, warga Teheran berkumpul di ruang publik untuk menyaksikan Iran membuka kampanye Piala Dunia mereka dengan hasil imbang dramatis 2-2 melawan Selandia Baru pada hari Selasa. Rekaman menunjukkan ratusan warga Teheran mengikuti pertandingan di televisi dan bereaksi saat Iran dua kali bangkit dari ketertinggalan. Salah seorang penggemar sepak bola, Mohammadi, mengaku bisa merasakan rasa frustasi dari pemain-pemain Iran yang dihinggapi banyak masalah Piala Dunia kali ini. Mulai dari tempat menginap, tempat berlatih, hingga tempat pertandingan yang jaraknya berjauhan. Untuk itu dirinya berjanji akan terus memberikan dukungan dari jarak jauh kepada tim dari negaranya yang tengah berjuang. Timnas Iran tiba di turnamen setelah perselisihan mengenai visa Amerika Serikat. Pejabat Iran mengatakan 15 staf administrasi dan manajemen ditolak masuk, memaksa tim untuk memindahkan markasnya dari Tucson, Arizona ke Tijuana, Meksiko. Selain itu, usai melakukan pertandingan, timnas Iran harus langsung melakukan perjalanan pulang ke Tijuana, Meksiko dengan melakukan perjalanan selama 5 jam. Hal ini tentunya menguras fisik pemain yang harus langsung bersiap untuk melakukan laga berikutnya. Dan pemirsa, demikian informasi dalam Headline News. Selamat pagi Indonesia, akan kembali kami lanjutkan untuk Anda.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan K Perspektif hari ini Sobat K di hari Rabu 17 Juni 2026. Dan di jam 8:14 waktu Indonesia Bagian Barat, tadi kita sempat membahas mengenai Pemkot Jember akan memberikan layanan PMI terpadu kepada masyarakat Jember, terutama kepada calon pekerja migran Indonesia Sobat K. Dan jika nanti disetujui bahwa saya membentukkan pos pelayanan perlindungan pekerja migran Indonesia, akan ada 3 rumah sakit yang siap melayani medical check-up untuk CPMI Sobat K. Dan memang jika sebelumnya calon pekerja migran harus menjalani medical check-up di luar daerah Jember, kini ada 3 rumah sakit yang siap melayani kebutuhan tersebut. Menurut Gus Wahid, kehadiran layanan kesehatan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban biaya dan permudah proses persiapan keberangkatan para calon pekerja migran. Tidak hanya fokus pada proses pemberangkatan saja, Pemkot Jember juga menilai dan juga mulai menyiapkan program pendukung bagi keluarga PMI. Salah satunya melalui program beasiswa pendidikan tinggi bagi putra-putri pekerja migran yang telah diuji coba dan direncanakan diperluas pada tahun ini. Di sisi lain, Pemkot Jember juga membuka peluang kerjasama dengan Kementerian P2MI untuk membangun pusat pelatihan kerja di Kabupaten Jember. Pemerintah daerah bahkan siap menyediakan lahan apabila program tersebut direalisasikan oleh pemerintah pusat.

0: Sound of Knowledge.
1: Key Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Key Radio. Sound of Knowledge.
2: Selain program pelatihan tersebut, nantinya akan disinergikan dengan lulusan SMK yang ada di Kabupaten Jember, Sobat Key, guna mendukung peningkatan kualitas SDM sekaligus membuka peluang kerja di tingkat internasional. Sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di Jawa Timur, Kabupaten Jember masih menghadapi tantangan kemiskinan cukup tinggi. Karena itu, sektor pekerja migran dinilai dapat menjadi salah satu pengungkit ekonomi daerah apabila didukung oleh sistem perlindungan dan juga pembinaan yang baik. Dalam kesempatan yang sama, Gus Soe juga menyampaikan komitmennya untuk mendorong lahirnya regulasi daerah yang memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia. Bahkan, Pemkab Jember menargetkan pengembangan konsep desa migran di berbagai wilayah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan bagi PMI asal Kabupaten Jember.

Aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di
1: K-Radio 102,9 FM K-Radio. Kali ini saya ajak kamu untuk mengupdate dua informasi dari Newsroom Sobat K bersama Sobat Ayu dalam Issues Update berikut ini.
2: Issues Update 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.
3: Seringnya pemadaman listrik maupun penurunan tegangan di suatu wilayah tidak bisa dianggap sepele. Selain mengganggu aktivitas masyarakat, kondisi tersebut juga beresiko memperpendek usia pakai berbagai perangkat elektronik rumah tangga. Dosen Teknik Energi Terbarukan Polije, Dedi Eko Rahmanto menjelaskan, pemadaman listrik pada dasarnya dapat dipicu oleh dua faktor. Pertama, adanya pekerjaan perawatan jaringan yang memang sudah terjadwal. Kedua, gangguan yang sifatnya mendadak dan sulit diprediksi. Dedi menerangkan, dampak dari listrik padam maupun tegangan yang tidak stabil cukup terasa terhadap perangkat elektronik yang belum dilengkapi sistem inverter. Alat tersebut berfungsi menjaga tegangan listrik tetap berada pada batas aman sehingga perangkat elektronik tidak langsung menerima lonjakan maupun penurunan tegangan secara drastis. Beralih informasi selanjutnya, kebijakan penyesuaian harga BBM jenis Pertamax yang melonjak drastis dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter memicu guncangan ekonomi real di tingkat daerah. Di Jember, kenaikan yang mencapai hampir Rp4.000 per liter ini memaksa gelombang migrasi massal konsumen dari Pertamax ke Pertalite. Pengamat kebijakan publik sekaligus dosen FISIP Universitas Jember, Muhammad Iqbal mengingatkan bahwa lonjakan harga di atas 30% ini merupakan pukulan telak bagi pelaku ekonomi mikro, UMKM, kurir hingga ojek online. Namun, kelompok yang paling rentan mengalami pemburukan nasib secara sunyi justru adalah kelas menengah. Akibatnya, kelompok ini rentan melakukan strategi bertahan hidup yang beresiko. Iqbal juga mendesak pemerintah daerah segera merespon situasi krisis ini, berkoordinasi dengan stakeholders terkait, transparan membuka data simulasi fiskal, menghitung presisi pasokan kiloliter harian BBM subsidi, serta memastikan stabilitas harga bahan pokok di pasar. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jelang pemulangan Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, petugas menemukan ribuan botol air zam-zam yang disimpan dalam koper bagasi. Seluruh air zam-zam ini disita setelah terdeteksi pada saat pemeriksaan mesin X-ray di gudang logistik bandara. Jadi menjelang keberangkatan menuju tanah air, seluruh koper bagasi jemaah haji Indonesia harus melalui pemeriksaan ketat menggunakan mesin X-ray. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada barang yang melanggar aturan penerbangan maupun berpotensi membahayakan keselamatan selama penerbangan. Saat mesin X-ray mendeteksi adanya cairan di dalam koper, petugas maskapai bersama petugas penyelenggara ibadah haji langsung membuka koper tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hasilnya ditemukan berbagai botol berisi air zam-zam yang sengaja disimpan di dalam koper dengan diselipkan di antara baju ataupun barang bawaan lainnya. Jadi pemirsa, selain berisiko merusak barang bawaan apabila bocor, cairan dalam jumlah besar tidak sesuai dengan ketentuan keselamatan dan regulasi penerbangan internasional.
2: Jadi kami ingatkan kembali, di dalam koper besar tidak diperkenankan membawa botol air zam-zam, kemudian membawa power bank, membawa korek api, dan barang-barang yang mudah meledak.
3: Ya. Pak Kadakar, apakah kalau jemaah haji memasukkan botol zam-zam ini akan pasti ketahuan, Pak?
2: Oh, tentu. Semua jamaah haji yang mencoba-coba, saya ulangi, semua jamaah haji yang mencoba-coba membawa air zam-zam pasti ketahuan. Karena di gudang ini, semua koper itu ada proses pemeriksaan melalui X-ray dan akan kebaca. Jika koper itu ada barang-barang terlarang, akan terdeteksi ada gambar warna hijau atau biru, itu menandakan ada barang-barang yang terlarang yang ternyata sebagian besar dibuka adalah isinya air zam-zam.
1: Jemaah Haji Kloter 13 dari Embarkasi Bekasi sudah tiba di Asrama Haji Bekasi setelah menempuh perjalanan panjang dari Tanah Suci. Dari total 445 jemaah yang berangkat, 2 orang diantaranya dilaporkan meninggal dunia, pemirsa. 1 jemaah haji meninggal dunia, 1 orang di Mekah. Setibanya di asrama, pihak penyelenggara sudah menyiapkan armada transportasi bagi jemaah yang akan melanjutkan perjalanan. Ada 1 bus yang disiapkan khusus untuk jemaah asal kota Sukabumi dan 2 bus lainnya untuk jemaah dari Kabupaten Sukabumi. Sementara itu bagi jemaah yang berasal dari kota Bekasi, mereka diperkenankan untuk langsung pulang ke rumah masing-masing. Demikian Headline News kali ini. Pemirsa, Headline News selanjutnya hadir untuk Anda 1 jam dari sekarang.

0: Sound of Knowledge
1: 102,9 FM Ki Radio, masih di Ki Perspektif bareng saya Rosid Romansyah di jam 9 lepas 10 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Dan terima kasih juga untuk kamu yang sudah mengabarkan kondisi cuaca ataupun arus lalu lintas di nomor subcenter Ki Radio 0811 378 1029. Sobat, ada informasi dari Pemerintah Kabupaten Jember memotong anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD secara drastis untuk tahun anggaran 2026 ini menuai kritik tajam dari legislatif. Kebijakan tersebut dinilai ironis mengingat Jember saat ini sedang dibayangi ancaman kekeringan akibat fenomena alam El Nino. Anggota Komisi D DPRD Jember, Wahyu Prayudi Nugroho, mengungkapkan rasa prihatinnya atas kebijakan tersebut. Ia mengatakan bahwasanya penurunan curah hujan akibat El Nino bisa memperparah krisis air bersih di sejumlah titik rawan seperti di Kecamatan Patrang, Sumber Sari, Kalisat, Rambi Puji, Mayang, dan juga Tempurjo. Menurutnya, Pemkab Jember seharusnya memperkuat mitigasi, bukan malah memangkas dana operasional kebencanaan. Tidak hanya soal nominal yang merosot, Sobat K. Anggota Komisi DPRD Jember tersebut menemukan adanya kejanggalan dalam laporan keuangan. Dari total pagu sebesar 8,55 miliar rupiah yang dialokasikan tahun ini, Kepala BPD Jember menyebutkan dana yang efektif bisa digunakan hanya sekitar 7,59 miliar rupiah. Ia membandingkan porsi anggaran BPBD yang sangat minim ini dengan organisasi perangkat daerah atau PD lain yang justru mendapat kucuran dana fantastis. Wahyudi juga menyentil adanya OPD yang berani melakukan pergeseran anggaran secara sepihak tanpa berkomunikasi dengan pihak legislatif. Menyikapi keterbatasan dana operasional daerah, Wahyudi juga meminta seluruh elemen masyarakat untuk lebih mandiri dan juga waspada dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dan ia juga mendesak adanya penguatan koordinasi di lapangan, Sobat K. Sinergi ketat antara BPBD, pihak kecamatan, perhutani, hingga jaringan desa tangguh bencana atau destana wajib ditingkatkan agar penanganan dampak kemarau bisa berjalan cepat meski dengan anggaran yang sangat terbatas.
2: Key Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Key Radio. Sound of Knowledge.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Kembali saya ajak kamu untuk mendengarkan dua update informasi dari Newsroom Sobat K bareng Sobat Ayu dalam Issues Update berikut ini.
2: Issues Update 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda memperkirakan sebagian besar wilayah Jawa Timur akan didominasi cuaca cerah pada Rabu 17 Juni 2026. Kondisi cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah dengan peluang hujan ringan di sejumlah daerah. Memasuki siang hingga sore hari, cuaca cerah masih didominasi wilayah Jawa Timur, namun potensi hujan ringan tetap berpeluang terjadi secara lokal. Pada malam hari, kondisi cuaca relatif tidak banyak berubah. BMKG memperkirakan cuaca cerah dengan kemungkinan hujan ringan di beberapa wilayah. Sementara itu, cuaca pada dini hari diperkirakan tetap cerah dengan potensi munculnya kabut atau asap di sejumlah daerah. BMKG mencatat suhu udara di Jawa Timur berkisar antara 11 hingga 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara 40 hingga 100%. Beralih ke informasi selanjutnya, menjelang peringatan Hari

Sebagai gantinya, Persebaya mengajak seluruh pendukungnya untuk merayakan ulang tahun klub secara lebih sederhana dan bermakna untuk memanjatkan doa dari rumah maupun kampung masing-masing. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio. 102.9 K Radio.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good

0: Pasti semua mau.
1: Mau dong.
2: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, bersama saya Rosid Romansyah, kabar pertama dari K Radio Jember. Ratusan pelaku UMKM mengikuti sosialisasi dan edukasi peran serta fungsi lembaga penjamin simpanan atau LPS di Jember. Dalam kegiatan tersebut, anggota Komisi 11 DPR RI, Charles Mekiansyah, mengingatkan para pelaku usaha agar tidak tergiur pinjaman online yang berpotensi memberatkan usaha mereka. Charles menegaskan, pengembangan usaha harus dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan akses pembiayaan yang legal dan sehat. Menurutnya, penguatan UMKM penting karena menjadi salah satu penggerak ekonomi sekaligus instrumen pengentasan kemiskinan di Jember. Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan LPS 2 Jawa Timur, Bambang S. Hidayat menjelaskan bahwa LPS menjamin simpanan nasabah hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank selama memenuhi syarat penjaminan atau 3T. Masyarakat juga diminta memahami ketentuan tersebut agar dana yang disimpan tetap terlindungi apabila terjadi permasalahan pada bank.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang Eko Margianto menyebut pengoperasian koridor 2 bis Transjatim ditargetkan bakal mulai direalisasikan pada Oktober 2026. Nantinya bakal ada pilihan rute layanan yang dilintasi meliputi Terminal Hamid Rusdi ke Kacuk Kebonagung hingga ke Talangagung. Selain itu juga ada dari Hamid Rusdi ke Gondanglegi lalu ke Talangagung ke Panjen. Kata Eko, di Subjatim bakal menyiapkan 15 unit bis untuk mendukung operasional dengan rincian 14 unit untuk armada reguler dan satu unit lainnya sebagai armada cadangan.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Daop 7 Madiun catat jumlah penumpang melalui stasiun Caruban meningkat. Tohari, manajer humas PT KAI Daop 7 Madiun bilang, kepercayaan masyarakat terhadap layanan kereta api di stasiun Caruban terus meningkat selama periode Januari hingga Mei 2026. Tercatat sebanyak 29.831 penumpang berangkat dan 26.355 penumpang yang tiba di stasiun tersebut. Angka itu menunjukkan rata-rata lebih dari 200 pelanggan per hari yang memanfaatkan layanan kereta api dari dan menuju Caruban. Lokasi stasiun yang berada di pusat pemerintahan Kabupaten Madiun menjadikan stasiun Caruban sebagai akses strategis bagi masyarakat.
4: Saya Aprilio Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, mengevaluasi total pengerukan jalan proyek box culvert dengan menghentikan sementara pengerjaan. Itu setelah ada korban jiwa meninggal terjebur galian. Instruksi ini disampaikan sesudah sidak proyek galian Margorejo, tempat korban lansia perempuan dan suaminya terjatuh, lalu proyek lain di Jalan Panjang Jiwo. Wali Kota memberikan waktu jajaran Pamkot dan pimpinan proyek untuk mengevaluasi yang sudah berjalan. Dia meminta semua pihak memastikan penanda di setiap proyek pengerukan termasuk tiang lampu roteri.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM K Radio masih di K Perspektif Sobat K. Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan K Perspektif bareng saya Rosid Romansyah, dan masih banyak informasi yang bakal kita hadirkan buat kamu sampai jam 12 siang nanti. Dan silakan untuk kami mengabarkan kondisi arus lalu lintas ataupun kondisi cuaca di hari ini, di hari Rabu 17 Juni 2026, bisa dikirimkan di nomor WhatsApp Center K Radio 0811 378 1029. Sobat K, kali ini ada informasi mengenai gempa susulan yang terjadi di Sulawesi Tengah pasca bermagnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah tersebut. Sebelumnya pada Rabu ini Sobat K, dini hari gempa susulan berkekuatan 5,1 magnitudo kembali mengguncang wilayah Kabupaten Poso dan sekitarnya. BMKG melaporkan gempa terjadi pada hari Rabu pukul 1.29 waktu Indonesia Bagian Barat. Berdasarkan hasil analisis BMKG, ini gempa tersebut memiliki kedalaman 5 km sehingga tergolong sebagai gempa dangkal yang berpotensi menimbulkan guncangan cukup kuat di sekitar pusat gempa. Dan BMKG juga menjelaskan bahwasanya gempa tersebut merupakan bagian dari rangkaian aktivitas susulan setelah gempa yang utama Sobat K bermagnitudo 6,7 yang terjadi pada hari Selasa kemarin. Meski berkekuatan cukup signifikan, hasil pemodelan BMKG menunjukkan gempa susulan ini tidak memicu potensi tsunami sehingga masyarakat di wilayah pesisir Sulawesi Tengah diminta tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan BMKG terus memantau perkembangan aktivitas seismik di Sulawesi Tengah dan terus mengimbau masyarakat untuk mengikuti informasi resmi dari lembaga tersebut terkait potensi gempa susulan yang masih mungkin terjadi dalam beberapa waktu ke depan.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Jessica Wulandari. Pemerintah melalui Kementerian ESDM kembali mewacanakan program pembagian kompor listrik kepada masyarakat. Langkah ini diambil untuk menekan beban impor LPG yang sangat membebani keuangan negara. Menteri ESDM Bahlil Hadalia menyebut 80% kebutuhan LPG di Indonesia saat ini masih dipenuhi dari impor. Kondisi ini membuat negara harus menanggung beban subsidi di atas 80 triliun rupiah setiap tahunnya. Untuk mengatasinya, pemerintah kembali mendorong penggunaan kompor listrik dengan teknologi baru, khususnya bagi masyarakat di daerah dengan kapasitas daya listrik di bawah 900 VA.
2: Devisa kita keluar untuk membeli LPG itu sekitar di atas 130 triliun. Subsidinya di atas 80 triliun. Nah, kalau kondisi itu terus kita biarkan tanpa mencari diversifikasi bauran energi, itu akan menjadi soal. Maka salah satu alternatifnya adalah kita dorong kompor listrik. Nah, ini sebagai tahap awal karena ada beberapa model kompor listrik yang sekarang kita mintanya itu di sekitar di bawah 900 kVA. Supaya rakyat kita yang di daerah-daerah yang di kecamatan, di desa itu bisa dipakai dengan listrik kapasitas daya mereka.
1: Demikian headline news saat ini. Sesaat lagi Zona Bisnis akan kembali hadir untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.
3: Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan Gay Perspektif Sobat Gay bareng saya Rosid Romansyah. Masih ada informasi terkait gempa yang terjadi di Sulawesi Tengah Sobat Gay, bahwasanya BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sedikitnya ada 109 jiwa atau 45 kepala keluarga terkena dampak dari gempa bumi berkekuatan 6,7 magnitudo di Sulawesi Tengah pada hari Selasa kemarin. Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB mengatakan, dari jumlah tersebut ada sebanyak 24 warga mengalami luka ringan dan 8 warga mengalami luka berat. Dan memang dari beberapa kabupaten juga merasakan hal serupa Sobat K, salah satunya di Kabupaten Sigi yang menjadi wilayah dengan jumlah warga terdampak paling banyak, yakni sekitar 69 warga atau 24 KK. Di wilayah itu juga tercatat ada sebanyak 21 warga mengalami luka ringan dan 8 warga mengalami luka berat Sobat K. Ada juga pendataan sementara mencatat setidaknya ada 64 rumah yang terdampak. Ini termasuk 4 rumah yang mengalami rusak ringan di Kabupaten Poso Sobat Ke. Dan seperti diketahui juga bahwasanya pada hari Selasa kemarin tanggal 16 Juni 2026 terjadi gempa yang terjadi di Sulawesi Tengah yang mengakibatkan beberapa rumah dan juga masyarakat mengalami kerusakan dan juga luka-luka Sobat Ke. Mudah-mudahan tidak ada gempa susulan yang terjadi di Sulawesi Tengah.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Radio.
1: 102,9 FM K-Radio, kali ini saja kembali untuk kamu mengupdate dua informasi dari Newsroom bersama Sobat Ayu Sobat K dalam isu update berikut ini.
2: Isu update 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.
3: Tugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi telah memulangkan 142 jemaah haji yang mengalami gangguan kesehatan lebih awal ke Indonesia melalui program Tanazul. Syauqi, penanggung jawab evakuasi Tanazul Klinik Kesehatan Haji Indonesia Mekah, menjelaskan program Tanazul diperuntukkan bagi jemaah yang dinyatakan layak terbang setelah menjalani pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Menurutnya, setiap pengajuan Tanazul harus melalui proses asesmen ketat untuk memastikan kondisi jemaah memungkinkan menjalani perjalanan udara jarak jauh. Faktor keselamatan penerbangan menjadi pertimbangan utama dalam proses tersebut. KKHI mencatat tingginya kebutuhan layanan tersebut selama operasional haji tahun ini. Hingga saat ini, terdapat sekitar 400 permohonan program Tanazul yang diajukan oleh jemaah maupun petugas kesehatan. Namun, tidak seluruh permohonan berujung pada pemulangan lebih awal. Sebagian jemaah mengalami perbaikan kondisi kesehatan sehingga dapat kembali bergabung dengan kelompok terbang atau kloter asal dan pulang sesuai jadwal. Beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan insentif bagi guru madrasah non ASN akan mulai cair pada akhir Juni 2026. Dia menyampaikan terima kasih dan apresiasi

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
4: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
3: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
5: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
6: 102,9 K-Radio. Hit music, hot news.

Sobat Ke, belum genap sepekan setelah disetujui dalam rapat paripurna DPR, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Undang-Undang Polri langsung menghadapi gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Sejumlah advokat mengajukan uji formil dengan alasan proses pembentukan undang-undang tersebut dinilai tidak memenuhi prinsip partisipasi publik yang bermakna. Samsul Jahidin, salah satu pemohon, mengatakan permohonan uji formil telah didaftarkan ke MK pada hari Jumat 12 Juni bersama dua advokat lainnya. Mereka menilai proses penyusunan dan juga pembahasan Undang-Undang Polri tidak sejalan dengan putusan MK yang mengatur standar keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Merespon hal tersebut, Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari Institute for Secure and Strategic Studies atau ISEX, menilai Undang-Undang Polri justru menjauh dari semangat reformasi yang menjadi dasar pembentukan Polri modern. Menurut Bambang, perubahan paling mendasar dalam Undang-Undang Polri terbaru bukan sekedar pada substansi pasal, melainkan pada perubahan paradigma yang melandasi Sobat Ki. Bambang menyoroti sejumlah ketentuan yang dianggap bermasalah, salah satunya terkait penempatan anggota Polri aktif di luar struktur kepolisian. Menurut Bambang, ketentuan tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 yang sebelumnya membatasi praktek tersebut. Kritik lain diarahkan pada aspek pengawasan dan juga kontrol terhadap institusi Polri Sobat Ke. Bambang menilai revisi Undang-Undang Polri justru lebih menekankan penguatan pengawasan internal melalui peraturan Kapolri dibandingkan memperkuat mekanisme pengawasan eksternal yang selama ini menjadi tuntutan masyarakat.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Selamat siang, inilah Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat, saya Anggi Hasibuan. Pemirsa, pasca gempa bumi melanda wilayah Sulawesi Tengah, situasi di ibu kota Sulteng, Kota Palu berlangsung kondusif. Aktivitas warga mulai normal, sementara wilayah paling terdampak berada di wilayah Kecamatan Palolo dan Noki Lalaki, Kabupaten Sigi. Situasi pasca gempa di wilayah Sulawesi Tengah dilaporkan mulai berangsur kondusif, terutama di Kota Palu. Di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu, aktivitas pelayanan kesehatan mulai kembali normal. Hanya satu tenda darurat yang masih disiagakan di sisi rumah sakit sebagai langkah antisipasi jika terjadi gempa susulan dengan kekuatan lebih besar. Kondisi lalu lintas di jalan-jalan utama Kota Palu juga sudah kembali ramai dan lancar. Aktivitas di sejumlah SPBU yang sebelumnya sempat terjadi antrian panjang kini mulai stabil sejak Rabu pagi. Berdasarkan data Pusdalops BPBD Sulawesi Tengah, dampak gempa paling signifikan terjadi di Kabupaten Sigi. Ratusan rumah dilaporkan rusak termasuk fasilitas ibadah seperti gereja dan masjid. Dilaporkan juga satu orang meninggal dunia di Kecamatan Palolo, sementara tiga orang mengalami luka berat dan 74 orang luka ringan. Sudah ada rekan Rahman Odi di Kota Palu. Selamat siang, Rahman. Bagaimana kondisi saat ini?
2: Baik, Mas Anggi. Kalau tadi yang Mas Anggi tayangkan adalah di wilayah Kota Palu. Sekarang saya berada di Rumah Sakit Oradelo, Kabupaten Sigi. Di belakang saya ini ada tenda darurat yang disiapkan oleh BNPB dan Dinas Sosial bersama pihak Rumah Sakit Oradelo untuk melakukan perawatan emergensi atau perawatan sementara bagi pasien korban gempa yang terjadi pada Selasa siang kemarin. Pada perbincangan kami dengan Direktur Rumah Sakit Oradelo baru 5 menit tadi, dia mengatakan bahwa saat ini di Rumah Sakit Oradelo merawat sekitar 14 pasien korban luka yang rata-rata mengalami luka akibat tertimpa reruntuhan. Sejauh ini yang kami bisa informasikan di Rumah Sakit Oradelo ini pun untuk sementara sebanyak 107 pasien perawatan umum terpaksa harus dirawat di luar ruangan atau di koridor maupun di dua tenda darurat yang telah disiapkan oleh pihak Rumah Sakit Oradelo.
1: Rahman Odi melaporkan dari Kota Palu, Sulawesi Tengah. Terima kasih. Dan informasi berkenaan dengan informasi pasca gempa akan kami hadirkan kembali di program selanjutnya. Kami akhiri Headline News kali ini.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM K Radio masih di K Perspektif Sobat K di jam 11 lepas 11 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Kali ini kembali saya ajak kamu untuk mendengarkan update 2 informasi dari Newsroom bersama Sobat Ayu dalam Issues Update berikut ini.
0: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Lamhot Sinaga menilai kegiatan nonton bersama Piala Dunia 2026 dapat menjadi ruang kebersamaan masyarakat sekaligus mendorong pergerakan ekonomi lokal melalui peningkatan aktivitas usaha berbasis komunitas. Lamhot mengatakan, antusiasme masyarakat terhadap ajang sepak bola 4 tahunan itu dapat dimanfaatkan untuk menciptakan dampak ekonomi positif, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah. Menurut Lamhot, berbagai kegiatan yang melibatkan partisipasi publik dapat memberikan efek berganda terhadap perekonomian setempat. Mulai dari meningkatnya penjualan kuliner, perdagangan produk masyarakat, hingga tumbuhnya aktivitas ekonomi kreatif. Politikus Partai Golkar itu mengatakan pengalaman sejumlah kegiatan olahraga berskala internasional menunjukkan bahwa tingginya mobilitas masyarakat dapat membuka peluang usaha baru apabila dikelola dengan baik oleh komunitas setempat. Beralih ke informasi selanjutnya, Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian Hak Asasi Manusia, Munaf Rizal Manan, menilai evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis perlu diarahkan pada penyempurnaan tata kelola agar pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Munaf Rizal mengatakan MBG pada dasarnya merupakan kebijakan negara untuk memenuhi hak ekonomi dan sosial masyarakat, khususnya hak atas pangan dan peningkatan kualitas hidup kelompok rentan. Menurutnya, berbagai persoalan dalam implementasi program seperti tata kelola yang belum sempurna atau perlunya pembenahan pengawasan tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM. Ia menilai rekomendasi evaluasi justru menunjukkan bahwa program tersebut masih dipandang perlu dilanjutkan dengan berbagai penyempurnaan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Menurut Munaf Rizal, evaluasi pelaksanaan MBG tetap penting dilakukan untuk memperkuat tata kelola, namun harus ditempatkan dalam kerangka perbaikan kebijakan pemenuhan hak asasi manusia. Demikian 2 informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
2: Sound of Knowledge. Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu?
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Lumi membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengusulkan 3 desa sebagai lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Pamekasan Muhammad Jufri Effendi bilang, ketiga lokasi yang diusulkan sebagai tempat pembangunan kampung nelayan itu masing-masing di Desa Padelegan, Kecamatan Pademau, Desa Beranta Tinggi, Kecamatan Telanakan, dan Desa Lesong Daya, Kecamatan Batu Marmar. Ia menjelaskan, tiga lokasi itu diusulkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan KPP karena dinilai memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Di antaranya, warga desa merupakan nelayan atau pembudidaya dan tersedia lahan bebas sengketa minimal 1 hektar.
2: Kawan dari Radio Rasika Semarang, saya Doni Ashar. Sebanyak 400 dapur SPPG di Jawa Tengah dipastikan kembali beroperasi normal setelah sempat berhenti akibat terkendala anggaran pusat. Ketua Satgas MBG Jateng Tat Yasin katakan, kendala keterlambatan dana dari Badan Gizi Nasional kini sudah teratasi dan sudah cair sepenuhnya. Selain persoalan anggaran, sebelumnya juga sempat disanksi karena belum memenuhi standar instalasi pengolahan air limbah. Dengan rampungnya masalah birokrasi serta perbaikan sanitasi, penyaluran paket makanan bergizi bagi masyarakat kini dipastikan sudah kembali bergulir secara higienis.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan menggelar Bojonegoro Wasra Bati Festival di Alun-Alun Bojonegoro 17 hingga 20 Juni 2026. Festival yang mengusung tema Wasrane Bojonegoro, Membumi dan Ngamboro Ing Bawono diharapkan menjadi upaya pelestarian budaya sekaligus penguatan sektor ekonomi kreatif daerah. Kepala Disbudpar Bojonegoro Elsa Debagustina bilang, festival ini akan melibatkan para perajin batik dari pelaku ekonomi kreatif sebagai bagian dari upaya memperluas promosi produk unggulan daerah.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 102,9 FM Radio. Demikian Ke Perspektif hari ini Sobat Ke, di hari Rabu 17 Juni 2026. Terima kasih untuk kamu yang sudah mengirimkan informasi arus lalu lintas ataupun cuaca di nomor subcenter Ke Radio 0811 378 1029. Saatnya saya Rosit Rumpaca pamit. Sampai jumpa di Ke Perspektif esok hari. Selamat siang.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang!

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Indonesia Barat, pemirsa, dalam rapat kerja Komisi 3 DPR, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menyampaikan pagu indikatif Polri untuk anggaran tahun 2027 sebesar Rp118 triliun. Angka ini baru 66% dari anggaran yang diusulkan Rp184,1 triliun. Komisi 3 DPR ini menggelar rapat kerjasama dengan Polri dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK pada Rabu pagi. Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman. Agenda rapat meliputi penjelasan terkait rencana kerja anggaran serta laporan kerja dan penyerapan anggaran tahun 2026. Wakapolri Dedi meminta tambahan anggaran untuk Polri sebesar Rp66,1 triliun untuk berbagai kebutuhan. Dedi menjelaskan usulan tambahan kebutuhan belanja pegawai sebesar Rp4,5 triliun, belanja barang Rp20,9 triliun, dan belanja modal Rp40,6 triliun. Kebutuhan ini salah satunya mencakup persiapan Polri menghadapi angkaian pemilu 2029. Dan untuk mengetahui seperti apa suasana terkini pada rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Kapolri, kita terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Andre Septian di gedung DPR RI. Septian, apakah rapat kerja masih berlangsung saat ini dan apa saja yang menjadi poin-poin pembahasan di sana?
2: Oke, untuk rapat kerja antara Komisi 3 DPR RI bersama dengan Polri ini telah selesai tadi sekitar pukul 12:30 tadi. Meski begitu, kami meng-highlight beberapa poin dari hasil rapat kerja anggaran maupun rapat kerja pemerintah dalam penetapan pagu anggaran untuk Polri tahun 2027 mendatang. Nah, tadi seperti yang Anda sampaikan bahwa Wakapolri Dedi Prasetyo menyampaikan untuk kebutuhan anggaran Polri tahun 2027 ini sebesar Rp184,1 triliun. Sedangkan pagu indikatif 2027 yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan juga Kementerian PPN Bappenas tertanggal 27 Mei 2026 untuk Polri ini baru sekitar Rp118 triliun. Artinya masih ada kekurangan untuk operasional Polri mendatang yang setelah dilakukan rasionalisasi ini mencapai Rp184,1 triliun. Nah, rinciannya kekurangan Rp66,1 triliun ini mencakup untuk belanja pegawai Rp4,5 triliun, kemudian belanja barang Rp20,9 triliun, dan juga belanja modal Rp40,6 triliun. Nah, belanja barang ini dirincikan oleh Polri untuk mendukung kebutuhan operasional kepolisian, kebutuhan fungsi penegakan hukum, dan juga operasional Babinkamtibmas, kemudian juga hingga persiapan pengamanan pemilu tahun 2029 mendatang. Nah, sedangkan kebutuhan tambahan belanja modal ini akan digunakan untuk pengadaan kendaraan listrik, pelayanan masyarakat, dan juga pengoptimalisasikan SPKT atau Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Kemudian kendaraan khusus BRIMOB, pembangunan fasilitas layanan kepolisian, pembangunan kantor polisi di wilayah perbatasan, hingga pengadaan alat material khusus atau almatsus. Kemudian Wakapolri juga menegaskan bahwa sebagian kebutuhan ini kedepannya juga diarahkan untuk memperkuat kesiapan Polri dalam rangkaian pemilu 2029 yang tentunya sudah dimulai dari tahun 2027 mendatang. Tak hanya menyampaikan usulan penambahan anggaran, tapi juga pihak kepolisian menyampaikan paparan prestasi reformasi ataupun capaian di triwulan 1 2026. Di mana selama 12 tahun ini, Polri juga mendapatkan atau berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan selama 12 tahun berturut-turut. Kemudian indeks pelayanan publik tahun 2025 juga berhasil meraih predikat A dengan kategori prima. Kemudian untuk penyelarasan tema kerja pemerintah di tahun 2027, Polri ini juga mengusung tema Polri siap mendukung akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan juga industri. Nah, terdapat 6 sasaran prioritas yang dicanangkan oleh Polri untuk tahun 2027 mendatang, di antaranya meningkatkan sinergitas proaktif bersama masyarakat, meningkatkan transparansi penanganan perkara, penguatan layanan digital yang inovatif, kemudian peningkatan SDM Polri yang adaptif dan juga kompeten. Selain itu, Polri juga meningkatkan infrastruktur teknologi kepolisian yang modern, yang juga memanfaatkan big data dan juga AI, serta penguatan tata kelola model operasional organisasi. Nah, selanjutnya, Komisi 3 DPR RI yang memiliki fungsi pengawasan dan juga anggaran, ini akan meninjau hasil dari laporan dan juga permintaan penambahan anggaran mencapai 66,1 triliun dari pagu indikatif untuk nantinya bisa disahkan bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan bagaimana hasil pagu anggaran yang nantinya akan diberikan untuk operasional Polri pada tahun 2027 mendatang. Untuk sementara demikian Alka, kami masih akan terus memantau bagaimana rencana kerja pemerintah dan juga anggaran yang diberikan dari Komisi 3 DPR RI kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia.
1: Baik, terima kasih laporan komprehensif Anda, Andrea Septian melaporkan langsung dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Dan pemirsa, demikian headline news saat ini. Sesaat lagi news lain akan hadir untuk Anda. Sampai jumpa.

0: 9 K Radio. Hit music, hot news.
1: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
2: K Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
3: Selamat siang Sobat K, di jam 2 K Perspektif lanjut lagi bareng dengan Rafiana ya, sampai jam 8 malam. 6 jam kita akan bersama dengan membahas isu-isu yang lagi hangat juga di K Perspektif. Seperti biasa, di jam 2 ini kondisi cuaca juga masih cukup terik ya Sobat. Beberapa hari yang lalu hujan di wilayah lingkar kampus, begitupun di beberapa wilayah di kawasan Kabupaten Jember sepertinya merata. Ya walaupun kita udah masuk di musim kemarau, tapi potensi hujan dengan intensitas ringan ini masih ada ya Sobat KI. Karena kemarau ini bukan berarti gak ada hujan sama sekali, tetap ada hujan tapi intensitasnya berkurang seperti di musim hujan. Jadi lebih berkurang gitu ya, agak kering. Tapi untuk potensinya sih masih ada, sehingga untuk selalu waspada, kemudian juga yang berada di wilayah rawan bencana hidrometeorologis untuk selalu melihat perkiraan cuaca secara real time di website BMKG. Biasanya di sana ada ya dibahas bagaimana perkiraan cuaca pada hari itu, hari ini, kemudian juga hari besok tuh biasanya udah ada perkiraannya Sobat K. Jadi hati-hati selalu Sobat dan stay safe. Untuk kamu juga bisa untuk selalu siapkan alat pelindung hujannya. Boleh banget untuk kabarkan ya Sobat di 102,9 bagaimana kondisi cuaca di siang hari ini, ataupun traffic di 0811 378 1029. Dan untuk kamu juga yang mau share informasi-informasi penting juga sama di WhatsApp yang sama di 0811 378 1029.

0: Satu single dari Shakira dan Burna Boy, Day Day, ini masih menjadi lagu yang banyak di request juga di K-Free Day Sobat K, dan masih menjadi satu single yang akhir-akhir ini populer didengarkan karena merupakan salah satu jingle official ya untuk World Cup 2026. Siapa nih Sobat K yang mengikuti World Cup 2026? Ini pasti banyak banget ya untuk kamu yang mulai untuk kembali melihat sepak bola. Pasti ada ya jagoan-jagoan atau negara kamu, pasti adalah yang mengikuti. Tapi ada juga yang tahun ini tuh sepertinya gak kerasa vibe dari Piala Dunia. Banyak sekali dari komentar-komentar demikian. Tapi dari kalau kita lihat perhelatan World Cup 2026 tahun ini ya Sobat K, itu emang beragam dan banyak sekali ceritanya. Ada yang lucu, ada yang nyebelin juga. Bahkan kemarin pas Jepang kontra Belanda ya Sobat K, wah itu banyak sekali masyarakat juga yang melihat dari pertandingan mereka. Apalagi mentalitas Jepang ya Sobat K, dimana sempat ketinggal dari Belanda 2-1, tapi karena mentalitas Jepang kuat karena teori ketenangan. Nah, akhir-akhirnya di menit hampir di penghujung waktu kalau nggak salah Sobat K, di menit 80-an atau 90-an, aku juga lupa sih waktu itu, akhirnya Jepang bisa mengamankan poin. Jadi seri Sobat, 2-2 dengan Belanda. Yang bisa dilihat itu mentalitasnya ya Sobat K, walaupun udah ketinggalan 2-1 dari waktu yang udah hampir habis, tapi Jepang ini benar-benar gak bisa untuk dikalahkan sebegitu mudahnya. Nah itu yang bikin benar-benar apa ya, kualitas negara yang masuk di Piala Dunia itu emang berbeda Sobat K. Ya walaupun itu, paling kita juga masih terus melihat ya Sobat K, bagaimana untuk kelanjutan dari perhelatan World Cup 2026 ini yang saat ini juga masih terus berjalan. Dan semoga untuk negara-negara favorit kamu atau jagoan kamu ini bisa menang ya Sobat K. Pasti ada perkiraan lah ya atau prediksi siapa nih yang menjadi juara dunia tahun 2026. Boleh dong untuk ikut berkomentar Sobat K, pasti kamu punya dong ya tim jagoan. Kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.
1: K Radio, hit music, hot news.
0: Dan mengawali informasi di jam 2 sore ini Sobat K, ada informasi dari Sobat Chandra. Ini tadi informasinya di jam 13:53 menit ya, OTW di jam 2. Dari video yang dikirimkan oleh Sobat Chandra, ini terkait dengan informasi di daerah Jalan Ahmad Yani menuju Glada Kembar. Untuk Sobat K yang melintas ke arah sana bisa mengurangi kecepatan atau ambil alternatif lain karena masih ada proses pemaprasan pohon ya, sehingga untuk arus lalu lintasnya masih cukup merambat. Ini yang mau ke arah Glada Kembar. Dari video yang dikirimkan oleh Sobat Chandra, memang lagi proses pemaprasan pohon dan nampaknya masih belum selesai ya, sehingga arus lalu lintas cukup merambat karena sampai ke bahu jalan Sobat K. Hati-hati selalu yang mau ke arah sana, kurangi kecepatan dan jangan saling serobot ya Sobat K. Kalau emang harus waktunya berhenti, ya berhenti, jangan justru ngegas terus. Karena kalau pemaprasan pohon ini kan perlu waktu ya. Kalau ada batang pohon yang masih belum patah tuh khawatir nanti kalau kamu nerobos, udah dikasih tahu waktunya berhenti, kamu tetap ngerobos. Nah ini yang justru khawatir nanti akan nimpa pengendara yang ada di bawahnya. Jadi tetap untuk taati aturan yang sudah dilakukan ya Sobat K. Begitupun juga petugas yang berada di sana pasti saat ini juga masih mengatur arus lalu lintas yang ada di sekitar Glada Kembar. Terima kasih informasinya Sobat Chandra di siang hari ini. Untuk kamu yang mau ke arah sana mungkin lebih amannya, mungkin bisa mencari alternatif lain ya. Bisa belok ke area Sumatera, kemudian juga nanti lurus ke daerah Jembatan Jarwo, terus ambil PB Sudirman kalau mau ke arah kota. Jadi biar lebih ini aja sih, nggak terlalu macet gitu ya, biar lebih terurai arus lalu lintas yang ada di sana. Boleh banget untuk kabarkan kondisi traffic di beberapa ruas jalan ya Sobat K. Mungkin ada beberapa yang lagi numpuk banget atau ada peningkatan volume kendaraan. Kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Kamu tahu nggak sih? Di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya, Sob. Dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

0: Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar Kabupaten Banyuwangi. Ritual pembersihan benda pusaka ini dipimpin langsung oleh KRT Ilham Triadi Nagoro, seorang penjamah sekaligus kurator pusaka terkemuka di Bumi Blambangan.
1: Selamat sore kawan, dari Kabupaten Situbondo, saya Bobi Ramadan, Radio Ubasa FM. Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Situbondo menetapkan titik penjemputan bagi keluarga jemaah haji yang dijadwalkan tiba di Situbondo pada tanggal 24 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Situbondo, Rifan Junaidi bilang, keluarga jemaah haji bisa melakukan penjemputan di masing-masing KBIH, KBIHU, dan di kantor Pemkab Situbondo. Saat ini kawan, jemaah haji Situbondo sudah berada di Madinah untuk melakukan ibadah lainnya, dan pada tanggal 23 Juni mereka akan diterbangkan ke Indonesia dan diperkirakan sampai pada tanggal 24 Juni 2026. Sementara itu, Kabak Kesra Pemkab Situbondo Iwan Subakti bilang, kalau pemerintah daerah memfasilitasi kepulangan jemaah haji di 3 titik, yakni di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Hotel Utama Raya di Kecamatan Besuki, dan di kantor pemerintah kabupaten.
2: Baik kawan, selamat sore, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Pemerintah Desa Beji Kota Batu berencana mengubah bekas kantor Desa Beji di Jalan Insinyur Soekarno menjadi mall UMKM dan galeri batik. Langkah ini dilakukan setelah seluruh pelayanan pemerintahan dipindahkan ke kantor desa baru di kawasan Jalan Sawahan Bawah. Bangunan seluas sekitar 900 meter persegi tersebut akan menjadi pusat promosi dan penjualan produk unggulan warga seperti kerajinan peralatan dapur, aneka olahan tempe, serta batik tempe beji atau bateji. Selama ini, produk-produk UMKM masih dipasarkan secara terpisah di rumah-rumah warga sehingga dinilai kurang optimal. Pemerintah desa hanya akan melakukan renovasi ringan berupa penambahan rak dan area display produk. Pengerjaan ditargetkan dimulai setelah perubahan anggaran keuangan atau PAK 2026 disahkan, dengan operasional mall UMKM dan galeri batik ditargetkan mulai awal 2027. Kehadiran pusat UMKM ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian desa dan memperluas pasar produk lokal.
3: Masih dari Solo, Davinte Radio Solo mengabarkan, sejumlah tokoh politik hingga selebritas hadir dalam kirab pusaka malam Satu Sura Mangkunegaran Solo semalam. Para tamu undangan mengenakan busana adat ageman Jawi Jangkep sama seperti tamu undangan yang lain. Setelah para tamu undangan datang, KGPAA Mangkunegoro 10 muncul melakukan prosesi mius dalem dan memberi perintah untuk memulai kirab. Kemudian tepat pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, rombongan kirab pusaka dalem resmi diberangkatkan keluar area pura untuk mengiringi pusaka.
4: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Kembali di 102,9 K Radio, masih barengan dengan Raviana. Ini baru aja masuk juga informasi dari Sobat Rendra yang mengabarkan di daerah kawasan Umbul Rejo dan sekitarnya, kondisi cuaca di siang hari ini cerah ya Sobat K. Ini untuk informasi dari Sobat Rendra, sepertinya untuk kawasan di Kabupaten Jember merata ya nih, lagi cerah banget di siang menjelang sore ini. Terima kasih informasinya ya Sobat Rendra. Semoga lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Dah mengawali informasi di jam 2:30 sore, kita akan simak satu informasi berikut ini dari Kabupaten Jember. 102.9. 102.9.

Radio. Masih terkait dengan dampak dan imbasnya harga BBM non-subsidi yang melangit ya Sobat K, bahwa kenaikannya juga kemarin langsung Rp4.000 dari yang awalnya 12 menjadi Rp16.000. Nah, imbas dari Pertamax yang melejit hingga 30%, warga Jember migrasi massal ke Pertalite hingga eceran, dan untuk saat ini juga informasinya kerap ludes ya Sobat K untuk BBM non subsidi tersebut. Dari kebijakan dari penyesuaian harga BBM jenis Pertamax yang melonjak drastis dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter memicu guncangan ekonomi real di tingkat daerah. Di Jember, kenaikan yang mencapai hampir Rp4.000 per liter memaksa gelombang migrasi massal konsumen dari Pertamax ke Pertalite. Dari pantauan di lapangan bahwa dampak kenaikan ini seketika memicu antrian kendaraan yang mengular di berbagai SPBU dan pasokan Pertalite di tingkat eceran yang dilaporkan kerap habis akibat lonjakan permintaan. Dari pengamat kebijakan publik sekaligus dosen FISIP Universitas Jember, Muhammad Iqbal mengingatkan bahwa lonjakan harga di atas 30% ini merupakan pukulan telak bagi pelaku ekonomi mikro, UMKM, kurir hingga ojek online. Namun kelompok yang paling rentan untuk mengalami pemburukan nasib ini secara sunyi justru adalah kelas menengah. Karena kelas menengah ini kelompok yang sangat rentan ya Sobat K. Mereka tidak masuk dalam daftar penerima bantuan

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Inilah headline news pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhisadewa melakukan kunjungan kerja ke Beijing, Tiongkok. Kunjungan ini sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga keberlanjutan pembangunan nasional di tengah dinamika serta volatilitas ekonomi global yang masih berlangsung. Dalam kunjungan tersebut, Menkyu Purbaya mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Republik Rakyat Tiongkok Lan Foan. Menurut Purbaya, kunjungannya ke Beijing merupakan bagian dari strategi pembiayaan jangka panjang yang telah direncanakan secara matang oleh pemerintah. Salah satu agenda utama kunjungan kerja Menkyu ke Beijing adalah mempersiapkan penerbitan Sovereign Panda Bond. Penerbitan Sovereign Panda Bond juga diharapkan dapat mendukung penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral, local currency transaction, serta mendorong pendalaman kerjasama keuangan kedua negara. Kunjungan kerja ini diharapkan semakin memperkuat posisi Indonesia dalam mengelola pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus memperluas jaringan kemitraan strategis dengan investor global. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari menyatakan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia meningkat pada Januari hingga April 2026 di tengah dinamika geopolitik dan ketidakpastian ekonomi dunia. Data tersebut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari. Kodari memaparkan berdasarkan data per 14 Juni 2026, jumlah wisatawan mancanegara atau turis yang datang ke Indonesia mencapai 4,68 juta kunjungan pada bulan Januari hingga April 2026. Angka ini meningkat 8,24% dibandingkan kunjungan pada periode yang sama tahun lalu, yang mencapai 4,33 juta kunjungan.
1: Kunjungan pun meningkat, rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara.
0: Tidak hanya jumlah kunjungan, kualitas belanja wisatawan asing juga meningkat dengan rata-rata pengeluaran mencapai $1,345 per kunjungan. Devisa sektor pariwisata pun meningkat, yakni mencapai Rp68,28 triliun atau tumbuh 6,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
1: Peningkatan jumlah kunjungan yang diiringi peningkatan pengeluaran ini mendorong pertumbuhan devisa pariwisata. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata, per 22 Mei 2026 pada triwulan 1 2026, devisa pariwisata mencapai $4,05 miliar atau setara dengan Rp68,28 triliun. Tumbuh 6,3% dibandingkan dengan triwulan 1 2026 sebesar $3,81 miliar atau setara Rp62,29 triliun.
0: Pemirsa, demikianlah headline news. Sesaat lagi program news lain akan kembali untuk Anda.
2: K Radio, hit music, hot news.
3: Kembali di K Perspektif barengan dengan Raviana Sobat K, mengawali informasi di jam 3. Seperti biasa, kalau di K Perspektif, Raviana gak sendirian karena ditemani bersama dengan Sobat Sania yang ada di newsroom. Untuk memberikan update informasinya ya, tapi sebelum itu kita sapa terlebih dahulu Sobat Sania. Selamat sore Sobat Sania.
4: Selamat sore Sobat Raviana.
3: Ada beberapa informasi ya yang gak disampaikan dalam isu update sore hari ini. Informasi apa aja nih Sobat?
4: Jadi yang pertama Sobat K, ada pemerintah yang memastikan program MBG ini akan tetap dilanjutkan. Kemudian Pasutri yang berhasil ditangkap karena mencuri motor dengan menggunakan modus tabrak lari.
3: Informasi selengkapnya dalam isu update berikut ini.
5: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
4: Program makan bergizi gratis atau MBG dipastikan tetap menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menegaskan program tersebut akan terus dilanjutkan meski masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. MBG disebut sebagai bagian dari janji politik yang telah mendapatkan dukungan masyarakat melalui proses demokrasi. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan MBG merupakan visi dan kontrak politik Prabowo kepada masyarakat sebelum terpilih sebagai presiden. Karena Karena itu, program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia tersebut tidak bisa dihentikan begitu saja. Menurutnya, kemenangan Prabowo dalam pemilihan presiden menjadi mandat bagi pemerintah untuk menjalankan program-program yang telah dijanjikan. Kodari menjelaskan, MBG hadir untuk menjawab persoalan gizi yang masih dihadapi sebagian anak dan balita di Indonesia. Ia mengakui, pelaksanaan program tersebut masih menemui sejumlah hambatan di lapangan. Namun, berbagai kendala yang muncul dinilai harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola dan pelaksanaan program, bukan menjadi alasan untuk menghentikannya. Pemerintah juga menyatakan terbuka terhadap berbagai masukan agar implementasi MBG ke depan dapat berjalan lebih baik dan tepat sasaran. Beralih ke informasi selanjutnya, pasangan suami istri berinisial MF dan RNF ditangkap polisi setelah terbukti menggondol 19 sepeda motor di sejumlah wilayah Jawa Timur dengan modus tuduhan tabrak lari. Kedua pelaku yang berasal dari Bangkalan dan Banten tersebut menjalankan aksinya dengan menuduh korban telah menabrak anggota keluarga mereka, lalu membawa korban ke lokasi lain sebelum melarikan sepeda motor milik korban. AKP Hadi Ismanto dari Polrestabes Surabaya mengatakan salah satu aksi pelaku terjadi di kawasan Gembong, Surabaya. Saat itu, korban berinisial AK didatangi pelaku yang mengaku adiknya menjadi korban tabrak lari. Setelah korban diajak menemui orang yang disebut sebagai korban kecelakaan, pelaku membawa kabur sepeda motor korban. Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka mengaku telah melakukan aksi serupa sebanyak 19 kali di sejumlah daerah, di antaranya Surabaya, Bangkalan, Sampang, dan Sidoarjo. Polisi berhasil menangkap pelaku setelah korban melapor dan dilakukan pengejaran oleh tim anti-bandit Polsek Simokerto. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal penipuan dan pencurian. Demikian Sobat K, kembali ke studio.
2: 102,9 K Radio, Hit Music, Hot News.

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Di jam 15 lewat 23 menit ini sobat, dan kita akan update informasi berikutnya. Informasi yang satu ini berkaitan dengan informasi dari Kabupaten Jember juga, di mana ratusan pelaku MKM mengikuti sosialisasi dan edukasi peran serta fungsi lembaga penjamin simpanan atau LPS yang digelar di Rumah Perjuangan HCM Jember. Dalam kegiatan tersebut, anggota Komisi 11 DPR RI, yaitu Charles Mekiansyah, mengingatkan agar para pelaku usaha tidak tergiur pinjaman online atau pinjol yang justru dapat memberatkan usaha mereka. Menurut Charles, pengembangan usaha ini harus dilakukan secara bertahap dan terukur, dan ia pun juga berharap ya untuk para pelaku MKM lebih memanfaatkan akses pembiayaan yang legal dan sehat agar usaha dapat tumbuh secara berkelanjutan. Charles juga mengungkapkan, Jember memiliki lebih dari 600 ribu pelaku MKM. Dari jumlah tersebut, sekitar 500 ribu diantaranya merupakan pelaku usaha ultramikro, karena dengan adanya data tersebut, sehingga ia menitipkan untuk perhatian khusus kepada Bupati Jember agar keberadaan MKM ini terus mendapatkan dukungan dan pendampingan. Menurutnya, penguatan sektor UMKM ini tidak hanya berdampak pada perubahan dan pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jember. Sementara, Kepala Kantor Perwakilan LPS 2 Jawa Timur, Bambang S. Hidayat, menjelaskan bahwa untuk LPS ini memiliki dua fungsi utama, yaitu menjamin simpanan nasabah perbankan serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan nasional melalui penanganan bank gagal. Simpanan nasabah yang memenuhi syarat dijamin hingga maksimal 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Dan Bambang juga mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan syarat penjaminan simpanan atau yang dikenal dengan inisial S3T, yaitu simpanan harus tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, serta nasabah tidak melakukan tindakan yang merugikan bank, seperti memiliki kredit yang macet. Menurut Bambang, pemahaman terhadap syarat tersebut penting agar dana masyarakat tetap memperoleh perlindungan apabila terjadi permasalahan pada bank tempat mereka menyimpan uang. Ia pun juga menambahkan, hingga saat ini sedikitnya 154 lembaga keuangan atau bank telah dicabut izin usahanya dan ditangani melalui mekanisme yang berlaku. Karena itu, masyarakat diminta tidak ragu menyimpan dana di perbankan, namun tetap memperhatikan ketentuan penjaminan yang ditetapkan LPS.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Sound of knowledge.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Di jam 15:43 ini Sobat K, kita simak terlebih dahulu informasi dalam Isus Update yang akan disampaikan oleh Sobat Sania berikut ini.
2: Isus Update 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.
3: Lega bintang Argentina Lionel Messi kembali mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia setelah mencetak gol ke-200 dari situasi non-penalti dalam karir profesionalnya. Catatan tersebut tercipta saat Messi memperkuat Inter Miami dalam laga Piala Dunia antar klub melawan FC Porto. Gol bersejarah itu lahir melalui tendangan bebas yang sukses membawa Inter Miami meraih kemenangan 2-1 atas wakil Portugal tersebut. Selain menjadi penentu kemenangan, gol itu juga menegaskan konsistensi Messi yang tetap tampil produktif di usia yang tidak lagi muda. Berdasarkan data Transfermarkt, Messi kini telah mengoleksi ratusan gol sepanjang karir profesionalnya. Rekor tersebut semakin memperkuat status Messi sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Sebagian besar gol yang dicetaknya lahir dari situasi permainan terbuka, sementara sisanya berasal dari penalti dan tendangan bebas. Pencapaian terbaru ini kembali menunjukkan kualitas dan ketajaman Messi yang masih menjadi andalan Inter Miami di level internasional. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah menilai uji coba digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos di Banyuwangi berjalan sukses dan siap diperluas secara nasional. Keberhasilan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk menerapkan layanan digital serupa di 42 kabupaten dan kota serta satu provinsi lainnya. Penilaian itu disampaikan dalam rapat koordinasi Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah pada Rabu 17 Juni 2026. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, sistem perlinsos digital memungkinkan masyarakat mendaftar bantuan sosial hanya menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK dan verifikasi wajah. Proses yang sebelumnya dapat memakan waktu hingga 200 hari, kini diklaim dapat diselesaikan dalam hitungan menit. Pemerintah juga menilai digitalisasi mampu meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan perlinsos digital untuk pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Pemerintah juga telah menyiapkan puluhan ribu agen pendamping guna membantu masyarakat dalam proses pendaftaran dan meningkatkan literasi digital. Setelah sukses diuji coba di Banyuwangi dan Bali, program ini diharapkan dapat mempercepat penyaluran bantuan sosial secara lebih transparan dan tepat sasaran di berbagai daerah. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Hey Radio,

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K Radio.

0: Selamat sore pemirsa, inilah headline news pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan tetap menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG. Menurutnya program tersebut dipastikan akan terus berjalan karena merupakan mandat langsung dari rakyat melalui hasil pemilu. Kepala Bakom menjelaskan program MBG merupakan bagian dari visi, misi, dan kontrak politik yang telah dipaparkan Presiden Prabowo kepada masyarakat saat pemilihan Presiden 2 tahun lalu. Kemenangan Prabowo dalam kontestasi tersebut dinilai sebagai legitimasi rakyat bagi pemerintahan untuk merealisasikan janji kampanye. Kodari juga menambahkan program MBG dirancang sebagai solusi atas permasalahan stunting dan pemenuhan gizi anak, ibu hamil, serta balita di Indonesia. Pemerintah pun berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dari setiap kebijakan prioritas yang dicanangkan. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom menyampaikan pemerintah akan melakukan serangkaian langkah pembenahan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG mulai dari perhitungan ulang insentif hingga sistem grading. Kepala Bakom RI Muhammad Kodari menjelaskan pemerintah akan lebih memprioritaskan penguatan kualitas operasional SPPG yang sudah berjalan dibandingkan menambah jumlah unit baru.
1: Akan ada penghentian pembukaan SPPG ya yang baru, jadi fokus untuk yang sekarang sudah ada. Kemudian penghitungan insentif yang dikembalikan pada metode yang sebelumnya, yaitu berdasarkan penerima manfaat. Menurut laporan atau menurut rapat yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu di Kemenko Pangan, hitungannya bisa menghemat sampai kurang lebih satu triliun setiap bulannya. Artinya setahun itu bisa 12 triliun. Nah, apakah kan ada inovasi efisiensi yang lain dari segi keuangan? Tentu kita lihat kajian komprehensif dari BGN yang akan dilaksanakan selama periode libur anak sekolah pada saat ini. Jadi selama libur sekolah, MBG dihentikan untuk bisa dilakukan evaluasi secara total. Jadi ada evaluasi terhadap mekanisme perhitungan insentif, kemudian ada evaluasi terhadap jumlah SPPG. Ditambah lagi yang sudah dibicarakan juga dalam rapat tersebut adalah bagaimana bisa mengoptimalkan penerima manfaat dari kelompok 3B, ibu menyusui, ya, ibu hamil, dan balita. Juga fokus ke depan kepada pembangunan SPPG di daerah 3T atau daerah terpencil.
0: Sementara itu dalam konferensi pers, update program prioritas PHTC serta penguatan ketahanan energi nasional dan pangan nasional di tengah perubahan iklim, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM memastikan akan menurunkan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Turbo jika harga minyak mentah dunia turun. Penyesuaian ini dapat dilakukan karena formula penentuan harga BBM non-subsidi dipengaruhi oleh harga minyak mentah dunia.
2: BBM subsidi dan non-subsidi. BBM subsidi kita berbicara Pertalite dan juga solar subsidi. Kalau untuk BBM subsidi ini dipastikan oleh Pak Presiden sesuai yang disampaikan oleh juga Menteri SDM, untuk BBM subsidi Pertalite dan solar tidak akan mengalami kenaikan. Tujuannya apa? Untuk melindungi masyarakat rentan. Kalau mungkin bisa istilah meminjam istilah Pak Kepala, melindungi wong cilik. Inilah kebijakan Presiden untuk menjaga BBM subsidi tidak naik harganya. Sesulit apapun kondisi geopolitik di luar sana, ini yang terus dijaga. Sementara untuk BBM non-subsidi, kita berbicara tidak hanya Pertamax, tapi juga BBM, produk BBM yang diproduksi atau yang dijual oleh badan usaha swasta juga. Ada Dexeris juga, ada Pertamax, ada macam-macam. Mekanisme harga pasar. Minyak mentah dunia berapa harganya, apakah naik atau turun? Nah, mau tidak mau BBM non subsidi ini harus mengikuti itu, mengikuti sesuai dengan harga keekonomiannya. Walaupun tetap ada aturannya di Kepmen 245 tahun 2022 yang mengatur harga untuk jenis bahan bakar tertentu. Nah, apakah bisa turun? Pasti. Ketika harga minyak dunia turun, sudah bisa dipastikan harga BBM non-subsidi juga akan turun. Ketika begitu juga sebaliknya, ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan, mau tidak mau, tidak terhindarkan, harga BBM non-subsidi harus menyesuaikan dengan harga keekonomian.
0: Pemirsa, demikianlah headline news untuk saat ini. Program Metro hari ini akan segera hadir bersama Leonard Samosir dengan sejumlah informasi menarik, diantaranya kapal pengangkut tabung LPG menabrak karang di Laut Sumenep, Jawa Timur hingga mengakibatkan ratusan... K-K-K-Radio. 102.9 K-Radio. Your life, your

single dari Adrian Khalif 2001 kali. Ini menjadi lagu pembuka di sesi jam 4 sore ya Sobat K. Nampaknya untuk kondisi traffic udah mulai ramai di beberapa ruas jalan. Dan seperti biasa kalau udah di jam 4 sudah banyak masyarakat yang melakukan aktivitasnya. Jadi hati-hati selalu ya Sobat K. Boleh banget untuk bantu kabarkan. Dan mohon maaf karena di pemancar saat ini masih dilakukan pemadaman listrik ya Sobat. Jadi untuk siaran Alanok masih belum bisa secara normal. Jadi untuk sementara bisa akses melalui website Keradio di kastripradiojember.com. Nanti kita akan bantu informasikan lebih cepat ya Sobat K. Semoga segera ini listriknya semoga segera menyala kembali dan bisa untuk kamu akses dari siaran Keradio secara analog. Nanti kita akan bantu share secepatnya Sobat. Nanti kalau informasinya lebih cepat, semoga aja lebih cepat ya pemadamannya tidak terlalu lama. Untuk kamu boleh banget untuk share informasinya juga Sobat ke WhatsApp Keradio kalau ada beberapa ruas jalan yang padat atau di tempat tinggal kamu seperti apa kondisi cuacanya, kirim aja ke WhatsApp Keradio di 0811-378-1029. K-Radio 102.9 K-Radio. Kita geser ke informasi selanjutnya Sobat K. Dari Kementerian Pariwisata atau Kemenpar menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 17,6 juta hingga 19,1 juta kunjungan pada 2027. Widianti Putri Wardana, Menteri Pariwisata mengatakan, di tengah target peningkatan kunjungan wisata tersebut, Kemenpar menghadapi besarnya tantangan fiskal, sehingga ia telah menyusun prioritas dan efektivitas anggaran. Kedepannya, Widianti akan fokus untuk menjaga sektor pariwisata, menjadi motor pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menjadi penghasil devisa bagi bangsa. 2027 ini mengusung tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Sesuai dengan rencana kerja pemerintah, pariwisata diminta untuk mendukung prioritas nasional atau asta cita ketiga, yaitu melanjutkan perkembangan pengembangan infrastruktur, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas. Kedepan, pemerintah akan membangun sumber daya manusia, membangun desa, dan memperkuat keharmonisan lingkungan hidup. Untuk mendukung target pertumbuhan 5,8-6,5% di 2027, Kementerian Pariwisata dimandatkan untuk meningkatkan kontribusi dalam perekonomian nasional. Keempat, perjalanan wisata Nusantara ini ditargetkan mencapai 1,28 miliar perjalanan atau meningkat 8,5% dibandingkan 2026. Kelima, sektor pariwisata ditargetkan mampu menyerap 27,33 juta tenaga bekerja, meningkat 3%. Dan yang keenam, kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional ditargetkan 4,7 hingga 4,8% terhadap PDB, meningkat sekitar 0,4 poin persentase. Yang terakhir, investasi sektor pariwisata ditargetkan setidaknya mencapai Rp71 triliun atau meningkat sekitar 11,8% dibandingkan tahun lalu.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Kembali di K-Perspektif, masih barengan dengan Raviana Sobat K. Nah, untuk informasi selanjutnya terkait dengan kabar di mana program MBG ini rencananya akan dihentikan sementara selama libur sekolah. Jadi selama momentum libur sekolah beberapa waktu mendatang, dari BGN atau Badan Gizi Nasional menghentikan sementara penyaluran program makan bergizi gratis. Nah, informasi BGN ini akan melakukan audit dapur MBG yang saat ini menjalankan program unggulan pemerintah pusat tersebut. Dari Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari menjelaskan, penghentian sementara penyaluran MBG

MBG dilakukan untuk membenahi berbagai persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan MBG, termasuk akan membenahi sistem data penerima manfaat agar program MBG lebih tepat sasaran. Pihaknya terus mengawal data jumlah penerima manfaat dan jumlah dapur yang saat ini tersebar di seluruh daerah. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR Charles Honoris juga menjelaskan akan ada blueprint baru dengan total penerima manfaat yang baru. Jadi dalam sebulan ini mereka harus mempunyai rencana blueprintnya akan seperti apa dan yang mungkin akan ada kombinasi dengan dapur sekolah ataupun dengan

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Pemerintah Kabupaten Jember mulai mendorong regenerasi petani dengan melibatkan generasi muda dalam kepengurusan kelompok tani. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat adaptasi sektor pertanian terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan administrasi modern. Bupati Jember, Muhammad Faid, meminta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan berkoordinasi dengan camat serta kelompok tani agar putra-putri petani dapat ikut menjadi bagian dari pengurus kelompok tani. Menurut Gus Faid, kehadiran anak muda akan membantu pemanfaatan teknologi informasi, termasuk dalam pengajuan bantuan dan program pemerintah. Selain itu, Pemkab Jember juga berencana menambah jumlah pendamping pertanian mulai tahun 2027. Kedepan, setiap desa ditargetkan memiliki minimal satu pendamping pertanian untuk meningkatkan pelayanan dan produktivitas sektor pertanian di Jember.
2: Saya Wulan, City Guide FM Malang membawa kabar, pembangunan sekolah rakyat di Desa Sri Gonco, Kabupaten Malang masih dalam proses. Saat ini pembangunan sudah mencapai 80%. Di tengah pembangunan fisik, proses seleksi calon siswa sudah masuk tahap perankingan untuk menyambut tahun ajaran baru bulan Juli 2026. Kata Kadinsos Kabupaten Malang Pancandingsi Sri Rejeki, beberapa fasilitas yang sudah dibangun, seperti ruang kelas, asrama, tempat ibadah, dan gedung serbaguna.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun, kali ini membawakan kabar. Kawan, untuk mengoptimalkan penanganan pasca bencana, pemerintah Kabupaten Madiun mengukuhkan Jitu Pasna. Bupati Madiun Hari Wuryanto bilang tim pengkajian kebutuhan pasca bencana atau Jitu Pasna dengan mengoptimalkan penanganan bencana untuk memperkuat kesiapsiagaan pasca bencana yang rawan terjadi di daerah. Tim tersebut dibentuk untuk memastikan penanganan pasca bencana dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan akuntabel, sekaligus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak. Menurutnya, pembentukan tim Jitu Pasna dilakukan karena penanganan pasca bencana selama ini dinilai masih membutuhkan waktu cukup panjang akibat proses koordinasi lintas instansi. Dengan adanya Jitu Pasna ini dalam menangani setelah kejadian bencana bisa lebih cepat dan efisien. Pihaknya tidak ingin masyarakat terlalu lama merasakan dampak dan trauma akibat bencana.
4: Kawan, selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Pembangunan 19 sekolah rakyat permanen di Jawa Timur progresnya sudah mencapai 75%. Novi Restu Widiani, Kepala Dinas Sosial Jawa Timur mengatakan, program bagian upaya pemerintah memperluas akses pendidikan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. 19 sekolah rakyat permanen itu dibangun di sejumlah kabupaten kota di Jawa Timur, diantaranya Surabaya, Banyuwangi, Jember, Tuban, Jombang, dan Ngawi. Pemerintah targetkan seluruh pembangunan bisa selesai Juni sampai Juli, sehingga bisa dipakai di tahun ajaran baru 2026-2027.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: broke high school kids.
1: Kay Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
2: Selamat sore Sobat Kay, sudah menjelang di jam 5 ya. Kita akan geser ke informasi selanjutnya. Informasi yang satu ini masih berkaitan informasi dari Kabupaten Jember, Sobat Kay. Terkait dengan kapal nelayan jenis sekoci bernama Jaya Mahe yang sebelumnya dilaporkan hilang kontak saat di melaut di perairan Samudra Hindia, akhirnya kembali ke Puger, Kabupaten Jember, dalam keadaan selamat pada 14 Juni kemarin. Kapal yang dinakodai Supriyadi, 43 tahun, bersama 3 ABK atau anak buah kapal, tiba di aliran Sungai Besini Puger sekitar jam 7:30 pagi, setelah sempat tidak dapat dihubungi selama beberapa hari. Sebelumnya, keluarga nelayan dilaporkan kejadian tersebut ke Satpolairut Polres Jember pada Minggu pagi, dan laporan yang disampaikan oleh Nikmatus, adik ipar Supriyadi, setelah kapal yang berangkat melaut sejak Kamis 4 Juni belum juga kembali ke daratan. Berdasarkan dari hasil penelusuran, kapal Jaya Mahe akhirnya ditemukan pada Sabtu 13 Juni sekitar jam 5 sore di perairan Samudra Hindia sekitar 100 mil dari pesisir selatan Jember. Seluruh awak kapal yaitu Supriyadi, Yusron 38 tahun, Kiki 28 tahun, dan Faisal 25 tahun dipastikan dalam kondisi yang selamat. Kasat Polairut Polres Jember AKP Hari Pamuji menjelaskan, hilangnya komunikasi dengan kapal disebabkan gangguan sinyal pada radio komunikasi yang digunakan awak kapal. Selain itu, kapal juga mengalami kekurangan bahan bakar solar sehingga tidak dapat segera kembali ke daratan. Setelah kondisi kapal memungkinkan, para nelayan melanjutkan perjalanan menuju Puger hingga akhirnya tiba dengan selamat dan bersandar di Sungai Besini. Menindaklanjuti, laporan keluarga nelayan Satpolairut Polres Jember sebelumnya telah melakukan koordinasi dengan TNI AL, Basarnas, serta sejumlah relawan untuk membantu upaya pencarian dan pemantauan keberadaan kapal. Kapal Jaya Mahe ini merupakan kapal nelayan jenis sekoci berwarna putih kombinasi biru yang biasa digunakan untuk mencari ikan di perairan Samudra Hindia. Dalam peristiwa tersebut tidak terdapat korban jiwa maupun kerugian material yang dilaporkan, dan kembalinya kapal dan seluruh awaknya disambut lega oleh keluarga serta masyarakat nelayan di Puger yang selama beberapa hari terakhir menantikan kabar keberadaan mereka.

Dinas Kesehatan Kota Surabaya terus memperkuat upaya penanggulangan tuberkulosis atau TBC melalui kegiatan tracing, screening, serta percepatan pengobatan pasien. Dr. Billy Daniel Mesak, Kepala Dinkes Kota Surabaya mengatakan, capaian penemuan suspek atau terduga TBC telah mencapai 71,54% dari target 61.600 suspek yang ditetapkan. Sebanyak 44.000 orang telah menjalani pemeriksaan selama periode Januari hingga Mei 2026. Sementara capaian screening telah menjangkau 644.000 penduduk atau 45,78% dari target 50% jumlah penduduk yang harus di-screening. Dari estimasi 11.000 kasus TBC pada 2026, sebanyak 4.191 kasus berhasil ditemukan, terdiri atas 4.078. Kasus TBC sensitif obat dan 113 kasus TBC resisten obat atau RO, saat ini sebanyak 4.100 pasien TBC tengah menjalani pengobatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasienkes di Surabaya. Untuk kasus TBC SO, sebanyak 3.000 lebih pasien atau 84,43% telah memulai pengobatan, sedangkan 113 kasus TBC RO yang ditemukan sebanyak 90 pasien atau 79,65% telah menjalani terapi. Tingkat keberhasilan pengobatan atau treatment success rate TBC SO di Surabaya tercatat mencapai 89,36%. Ia mengatakan, saat ini terdapat 5 area di Kota Pahlawan ini yang menjadi fokus kegiatan tracing dan screening setiap pekannya. Billy menjelaskan, tracing ini dilakukan terhadap orang yang memiliki kontak erat dengan pasien TBC, sedangkan screening menyasar masyarakat yang tidak bergejala maupun tidak memiliki riwayat kontak dengan penderita. Billy juga menjelaskan, langkah penanganan TBC di Surabaya ini dilakukan segera setelah pasien terdiagnosis. Obat dan paket terapi telah tersedia di seluruh puskesmas untuk memastikan pasien segera menjalani pengobatan. Untuk memastikan keberhasilan pengobatan, Dinkes Surabaya juga melibatkan kader Surabaya dan kemudian petugas puskesmas dan tim Dinkes dalam memantau kepatuhan pasien mengonsumsi obat. Pihaknya juga berharap berbagai upaya yang dilakukan Pemkot Surabaya dapat membantu pencapaian target nasional eliminasi TBC pada tahun 2030, di mana target tersebut sejalan dengan Perpres nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan tuberkulosis.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Satu single back track dari Protonema. Kiranya baru saja diputarkan ya Sobat K di malam hari ini. Tentunya masih di K Perspektif bareng dengan Raviana, dan kita akan bahas satu informasi nih Sobat K. Masih terkait dengan kasus DBD di Kabupaten Jember yang saat ini masih cukup tinggi ya Sobat K. Dimana kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Jember terus menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Jember hingga minggu ke-23 tahun 2026 atau per 15 Juni 2026, tercatat sebanyak 273 warga terkonfirmasi menderita DBD. Dari jumlah tersebut, 3 orang dilaporkan meninggal dunia. Anggota Komisi D DPRD Jember, Alfian Andri Wijaya, mengungkapkan bahwa secara keseluruhan terdapat 698 kasus dengue yang tercatat di Kabupaten Jember. Dari jumlah itu, 273 kasus telah berkembang menjadi DBD yang memerlukan penanganan lebih intensif. Menurut Alfian, angka insiden atau insiden rate untuk DBD di Jember saat ini mencapai 26 kasus per 100 ribu penduduk. Angka tersebut jauh di atas target nasional yang berada di kisaran maksimal 10 kasus per 100 ribu penduduk. Kondisi ini menunjukkan risiko penularan DBD di Kabupaten Jember mencapai 2,6 kali lebih tinggi dibandingkan standar nasional. Meski demikian, tingkat kematian atau case fatality rate DBD di Jember tercatat sebesar 0,4%, masih berada di bawah ambang batas nasional sebesar 0,5%. Hal ini mengindikasikan bahwa penanganan pasien DBD di fasilitas kesehatan berjalan cukup baik sehingga angka kematian dapat ditekan. Selain itu, Alfian menyoroti capaian angka bebas jentik di Kabupaten Jember yang saat ini baru mencapai 93%. Angka tersebut masih berada di bawah target nasional sebesar 95%, sehingga diperlukan upaya lebih serius dari pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan gerakan pemberantasan sarang nyamuk melalui program 3M+. Karena menurutnya, data tersebut ini harus menjadi peringatan bagi seluruh masyarakat agar lebih aktif melakukan langkah-langkah pencegahan. Karena penyebaran DBD ini dapat ditekan apabila jentik nyamuk Aedes aegypti berhasil diberantas sejak dini. Alfian juga mengimbau masyarakat untuk secara rutin menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah penyimpanan air, serta memanfaatkan bubuk abate guna mencegah perkembangan jenis nyamuk penyebab DBD. Sebelumnya, kasus DBD ini sempat menjadi perhatian di Desa Selodakon, Kecamatan Tanggul. Di wilayah tersebut tercatat sedikitnya 12 warga terjangkit DBD. Sementara, di Kecamatan Sukorambi, seorang perempuan dilaporkan meninggal dunia setelah terinfeksi penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti tersebut. Pemerintah daerah bersama Dinas Kesehatan terus mengintensifkan upaya pencegahan dan edukasi kepada masyarakat guna menekan laju penyebaran DBD yang hingga pertengahan tahun ini masih menunjukkan tren peningkatan.

Satu single dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Baru saja diputarkan ya Sobat K di jam 6 sore ini. Dan kita akan geser ke informasi selanjutnya. Ratusan warga dusun Darungan Desa Seruni Kecamatan Jenggawah menggelar istighosah dan doa bersama di Balai Dusun Darungan pada Senin malam, di mana kegiatan yang diikuti warga khususnya petani tersebut digelar sebagai ikhtiar memohon keselamatan, kesehatan serta kelancaran rezeki setelah sektor pertanian di Darungan diserang hama tikus dalam beberapa musim terakhir. Istighosah ini merupakan rangkaian lanjutan dari doa bersama yang sebelumnya digelar para petani di tengah areal persawahan pada 8 Juni lalu. Jika sebelumnya doa dilakukan di sawah yang terdampak serangan hama tikus, kali ini kegiatan dipusatkan di Balai Dusun dengan melibatkan masyarakat lebih luas. Ketua Ranting Nahdlatul Ulama Seruni II Jenggawah, Imron Bahtiar mengatakan, kegiatan tersebut berangkat dari keprihatinan para petani yang selama beberapa musim terakhir belum dapat menikmati hasil panen secara maksimal. Karena menurutnya, berbagai persoalan pertanian yang dihadapi masyarakat mendorong NU untuk mengajak warga kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa dan istighosah bersama. Selain memohon agar sektor pertanian kembali membaik, warga juga berdoa agar seluruh masyarakat Dusun Darungan diberi keselamatan, kesehatan serta rezeki yang melimpah. Di mana harapan terbesar para petani adalah dapat kembali menikmati hasil panen yang baik seperti tahun-tahun sebelumnya. Salah seorang petani Darungan, Latif, mengatakan, seluruh masyarakat memiliki harapan agar kondisi pertanian segera pulih. Karena menurutnya, keberhasilan panen ini menjadi penopang utama kehidupan sebagian besar warga di Dusun Darungan. Dampak persoalan pertanian, terutama akibat menurunnya hasil panen dalam beberapa musim terakhir, tidak hanya dirasakan petani. Aktivitas ekonomi masyarakat secara umum juga ikut terdampak karena daya beli warga juga menurun. Salah seorang warga NU yang bukan seorang petani, yaitu Muafik, mengaku mendukung penuh pelaksanaan istighosah tersebut. Ia menilai kesulitan yang dialami petani turut mempengaruhi pelaku usaha kecil dan pedagang di lingkungan sekitar. Karena itu ia berharap kegiatan doa bersama semacam ini dapat terus dilaksanakan sebagai sarana mempererat kebersamaan warga. Dan sebelumnya, puluhan petani Dusun Darungan menggelar istighosah di tengah areal persawahan setelah 3 musim tanam berturut-turut mengalami serangan hama tikus. Berbagai upaya pengendalian ini telah dilakukan, mulai dari pemasangan pagar plastik hingga penjagaan sawah pada malam hari. Namun, populasi tikus masih menjadi ancaman serius bagi petani.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Satu single dari Ghea Indrawari, Seribu Kali, baru saja diputarkan ya sobat. Dan masih di Ghea Perspektif, nanti untuk azan sholat isya, wilayah Jember dan sekitarnya akan berkumandang di jam 18:32. Tapi sebelum itu, masih ada satu informasi sobat Ghea sambil menunggu azan sholat isya ya. Terkait dengan 154 bank yang saat ini telah ditutup. LPS ungkap tata kelola menjadi biang kerok utama. Dari Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS mengungkap bahwa mayoritas bank yang berujung pada pencabutan izin usaha tidak tumbang akibat krisis ekonomi, melainkan karena buruknya tata kelola. Hingga saat ini tercatat 154 bank telah dicabut izin usahanya di Indonesia. Ini termasuk 19 bank di Jawa Timur. Demikian disampaikan Kepala Kantor Perwakilan LPS 2 Bambang S. Hidayat saat melakukan sosialisasi dan edukasi peran dan fungsi LPS bersama DPR RI Komisi 11 di Jember pada Selasa sore. Bambang mengatakan bahwa hampir seluruh kasus bank yang ditutup memiliki pola yang sama, yaitu lemahnya tata kelola, praktik kecurangan, hingga masalah dalam pengelolaan kredit dan manajemen perusahaan. Berdasarkan dari catatan LPS, dari total 154 bank yang dicabut izin usahanya, sebanyak 19 bank berada di Jawa Timur, sementara daerah dengan jumlah kasus terbanyak berada di Jawa Barat dan Sumatera Barat. Bambang menegaskan, hampir 100% penyebab pencabutan izin usaha bank ini berkaitan dengan persoalan tata kelola. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman terbesar bagi keberlangsungan bank seringkali berasal dari internal perusahaan, bukan semata-mata akibat tekanan ekonomi nasional. Dan hingga kini, total klaim yang telah dibayarkan kepada nasabah bank yang dicatat izin usahanya mencapai sekitar 3,9 triliun rupiah. Bambang menyebut, salah satu bank yang pernah ditangani LPS di Jawa Timur memiliki aset sekitar 1,6 triliun rupiah, dengan total simpanan nasabah mencapai sekitar 1,2 triliun rupiah, dan sebagian besar dana nasabah yang memenuhi syarat telah dibayarkan, sementara proses pembayaran lainnya masih berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Your music. Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfoot.

0: FM Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Dinas Sosial memastikan bantuan langsung tunai atau BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT 2026 tepat sasaran. Tahun ini, anggaran sebesar 5 miliar telah disiapkan. Kuota penerima pun juga melonjak menjadi 8.000 lebih buruh pabrik rokok aktif. Kepala Dinsos Kabupaten Pamekasan Herman Hidayat menegaskan, 8.000 calon penerima itu tidak dipilih sembarangan. Mereka merupakan usulan resmi dari perusahaan rokok legal yang beroperasi di Pamekasan.
2: Selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah mencatat 30 kasus kekerasan dan perundungan di lingkungan pesantren sepanjang tahun 2019 hingga 2025. Merespon hal itu, Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita Jawa Tengah Nawal Arafa Yasin mendorong pembentukan Satgas Anti-Bullying secara masif di pesantren. Langkah ini bertujuan melindungi lebih dari 535.000 santri di 5.000 lebih pesantren se-Jawa Tengah. Selain pengawasan, edukasi kesehatan mental diperkuat guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas kekerasan.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Kekeringan masih menjadi bencana langganan setiap musim kemarau, bahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bojonegoro menyebut kemarau tahun ini diprediksi lebih panjang dibanding tahun lalu. PLT Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro Heru Wicaksi bilang, masyarakat diimbau waspada menghadapi kemarau panjang. Sementara itu, dropping air menjadi salah satu solusi jangka pendek bagi wilayah terdampak. PMK Bojonegoro menganggarkan sekitar 529 juta rupiah untuk dropping air bersih di wilayah terdampak.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

paling hot dan hits minggu ini. Oh.

0: One Republic Stop and Stare baru saja diputarkan ya menjelang di jam 7 malam. Kita akan geser ke informasi selanjutnya Sobat K. Dari Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Jember menyiapkan lahan seluas 55 hektar sebagai pengganti lahan garapan masyarakat yang akan digunakan untuk pembangunan Markas Batalion Teritorial Pembangunan di Desa Silo, Kecamatan Silo. Hal tersebut disampaikan Administrator ADM Perhutani KPH Jember, Eko Teguh Prasetyo, saat menghadiri rapat dengar pendapat gabungan Komisi B dan Komisi A DPRD Jember bersama warga terdampak. Kodim 0824 Jember, Perhutani, serta perwakilan gabungan kelompok tani hutan atau Gapok Tanhut di ruang Badan Musyawarah DPRD pada Rabu 17 Juni hari ini. Eko menjelaskan, kawasan hutan seluas 1.700 hektar di wilayah KPH Mayang yang berada di Kecamatan Silo saat ini dikelola oleh Gapoktan Jati Jaya melalui skema perhutanan sosial. Namun menurutnya, masyarakat hanya memiliki hak kelola dan bukan hak kepemilikan atas lahan tersebut. Karena itu, apabila lahan tersebut diperlukan untuk kepentingan tertentu, termasuk program strategis nasional di bidang pertahanan, maka lahan dapat ditarik kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia juga menegaskan bahwa pemanfaatan kawasan hutan untuk pembangunan fasilitas pertahanan merupakan salah satu bentuk penggunaan yang diatur dalam regulasi. Dalam forum hearing tersebut, Eko berharap seluruh pihak dapat menemukan solusi terbaik terkait rencana pembangunan Markas Batalion TP di Desa Silo. Karena menurutnya, keberadaan dari batalion tersebut berpotensi menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Perhutani juga telah berupaya mencarikan lokasi yang memungkinkan untuk pembangunan markas tersebut dan menilai kawasan di Desa Silo menjadi pilihan yang paling sesuai. Sebagai bentuk kompensasi, Perhutani mengusulkan penyediaan lahan pengganti seluas 55 hektar di Kecamatan Wuluhan. Sementara itu, Ketua Kelompok Tani di Kecamatan Silo, Wasis, menilai skema tukar guling lahan dengan lokasi di Kecamatan Wuluhan sulit diterima oleh para petani, karena menurutnya jarak yang jauh akan meningkatkan biaya operasional dan transportasi yang harus ditanggung warga. Hingga saat ini, pembahasan mengenai penyediaan lahan pengganti bagi warga terdampak pembangunan Markas Batalion Teritorial Pembangunan di Desa Silo masih terus berlangsung untuk mencari solusi yang dapat diterima semua pihak.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K Radio.

0: Nah, menyaksikan headline news. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dan Daniel Anzar Simanjuntak ke Hambalang, Jawa Barat pada Rabu siang. Pertemuan itu digelar untuk mendengarkan laporan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Evaluasi pelaksanaan haji menjadi salah satu agenda penting yang dibahas dalam pertemuan di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang. Presiden juga menerima laporan terkait pertemuan dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia nasional. Saat ini program tersebut tengah berjalan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan. Presiden juga dijadwalkan membahas pengembangan mineral kritis dan logam tanah jarang, termasuk sejumlah kerjasama di bidang teknologi yang menjadi bagian dari agenda strategis pemerintah. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan jurnalis Metro TV, Kausar Prabowo. Kausar, apa saja poin-poin evaluasi penyelenggaraan haji 2026 yang dibahas dalam pertemuan tersebut? Apakah ini juga jadi bagian dari persiapan penyelenggaraan haji tahun depan, Kausar?
1: Ya, selamat malam Iqbal dan juga pemirsa. Benar bahwa Presiden Prabowo Subianto baru saja menggelar rapat terbatas atau ratas di Padepokan Garuda Yaksa di Hambalang, Jawa Barat. Dan beberapa rapat yang menjadi sorotan adalah terkait dengan rapat evaluasi haji tahun 2026. Dan ada berbagai macam isu yang dibahas dalam rapat terbatas ini yang dihadiri oleh Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf dan juga ada Wakil Menteri Haji Daniel Anzar dan juga ada Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, ada juga Cucun yang hadir juga dalam rapat tadi. Dan rapat berlangsung sekitar 2,5 jam. Dan usai rapat tadi jajaran menteri terkait dan juga Ketua Tim Pengawas DPR RI melakukan konferensi pers dan menyampaikan apa saja hasil rapatnya, di mana tadi Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pelaksanaan haji tahun 2026, di mana memang pelaksanaan haji tahun 2026 ini menurut tim pengawas haji DPR RI diselenggarakan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Di mana ada beberapa isu yang dibahas dan disoroti, yaitu terkait dengan ongkos haji yang bisa berkurang 6 juta dalam kurun 2 tahun dan penurunan ini didapat dinikmati untuk 200 jamaah haji begitu. Kemudian ada juga terkait dengan antrian haji, di mana Presiden Prabowo Subianto kata Cucun menekankan dan berharap bahwa antrian haji ini ke depan bisa lebih dipangkas. Di mana pada tahun ini pemerintah berhasil memangkas untuk antrian haji ini selama 26 tahun. Ke depan pemerintah atau Presiden Prabowo Subianto berharap agar antrian haji dapat lebih diperpendek begitu. Dan DPR RI bersama juga dengan Kementerian Haji saat ini tengah melakukan atau menggodok formulasi agar antrian haji ini dapat lebih dipersingkat begitu. Dan ada juga terkait dengan pembahasan mengenai fasilitas hotel, di mana emang dalam pelaksanaan haji tahun 2026 ini Kementerian Haji berhasil memberikan pelayanan hotel yaitu berupa hotel bintang 5 untuk 17.000 jamaah haji di daerah zona 1 atau dekat dengan Masjid Nabawi. Cucun menyampaikan bahwa pihaknya mengaku mendapatkan apresiasi dan masukan positif dari jamaah haji reguler yang tidak menyangka bisa menginap dan mendapatkan fasilitas hotel bintang 5. Dan terkait juga dengan makanan, ini juga sebelum-sebelumnya memang makanan disajikan untuk jamaah Indonesia ini tidak variatif gitu. Cucu menyampaikan hanya berupa ayam. Namun pada tahun ini makanan disajikan lebih variatif, terutama terkait dengan nasi. Memang nasi pada tahun sebelumnya dinilai lebih keras, tidak familiar dengan lidah jamaah Indonesia. Namun pada tahun ini nasi yang disajikan lebih pulen begitu karena memang beras yang berupa nasi ini dikirim langsung oleh pemerintah dari Indonesia begitu. Sehingga nasi yang disajikan pun juga lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya begitu. Dan ada juga terkait juga dengan beberapa hal yaitu mengenai biaya haji. Cucun menyampaikan bahwa bersama dengan Kementerian Haji berupaya agar biaya haji ini bisa lebih diturunkan lagi pada tahun atau pelaksanaan haji tahun 2027. Namun pihaknya masih melakukan kajian untuk melihat bagaimana kondisi geopolitik dan juga kenaikan aftur ini juga masih dikaji untuk menentukan apakah biaya haji tahun depan bisa diturunkan kembali. Namun Cucun menekankan bahwa pemerintah diharapkan dapat lebih memberikan pelayanan haji pada tahun 2027 yang lebih baik lagi dan masukan dan evaluasi yang baik diharapkan dapat dipertahankan. Begitu. Dan Menteri Haji Irfan Yusuf juga menyampaikan terkait dengan laporannya atau evaluasi pelaksanaan haji di jajarannya. Memang ada 20 poin yang berhasil atau disampaikan oleh Kementerian Haji dan Umroh kepada Presiden Prabowo Subianto. Dan beberapanya itu terkait dengan fasilitas. Memang Irfan menyampaikan dan memastikan bahwa pelayanan haji pada tahun 2026 ini digelar dan diberikan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Begitu. Dan sempat disinggung juga terkait juga dengan jumlah jamaah haji yang wafat. Memang pada tahun ini menurut Irfan jauh lebih menurun jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk angka pastinya memang Irfan masih memastikan kembali kepada jajarannya, namun dia pastikan bahwa angkanya lebih menurun jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Di mana penurunan ini seiring juga dengan peningkatan pelayanan kesehatan haji. Demikian Iqbal, kembali ke studio.
0: Kautsar Prabowo melaporkan langsung dari Hambalang, Jawa Barat. Terima kasih Kautsar. Dan pemirsa, di tengah proses hukum korupsi MBG, pengacara Elsa Sharif memutuskan mundur dari tim pembela Sony Sonjaya. Apa alasannya?
2: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: 107.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Di malam hari ini juga ada Sobat Rahma yang bergabung di saluran WhatsApp Kiradio. Untuk kondisi cuaca ya di wilayah perempatan Mangli pada malam hari ini lumayan cerah kondisinya. Dan untuk kondisi arus lalu lintas juga ramai lancar ya. Yang berada di Mangli, hati-hati selalu untuk yang akan melakukan perjalanan di malam hari ini juga stay safe Sobat K. Terima kasih ya untuk informasinya Sobat Rahma. Ini juga selalu memberikan semangat dan juga selalu memberikan doa-doa terbaik nih untuk penyiar. Terima kasih banyak Sobat Rahma. Semoga lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Menjelang di jam 7:30 ini Sobat K, kita akan geser ke informasi selanjutnya terkait dari pemerintah Kabupaten Jember yang menggelar ulang seleksi jabatan Direktur Utama Perumdam Tirta Pandalungan setelah kandidat yang sebelumnya dinyatakan lolos dan menempati peringkat teratas memilih mengundurkan diri sebelum dilantik. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Pemerintah Kabupaten Jember menggelar ulang seleksi jabatan Direktur Utama Perumdam Tirta Pandalungan setelah kandidat yang sebelumnya dinyatakan lolos dan menempati peringkat teratas memilih mengundurkan diri sebelum dilantik. Selain membuka kembali seleksi untuk posisi Direktur Utama, Pemkab Jember juga akan melelang dua jabatan strategis lainnya, yaitu Direktur Umum dan Direktur Teknik. PLT Perumdam Tirta Pandalungan Gatot Riono pada Rabu 17 Juni mengatakan, calon terpilih sebelumnya, Andreas Warsito dipastikan mundur sebelum resmi mengemban jabatan. Adrias berhasil menyisihkan kandidat lain setelah melalui seluruh tahapan seleksi, mulai dari proses penjaringan di tingkat Provinsi Jawa Timur hingga wawancara akhir bersama Bupati Jember. Namun, saat proses validasi di Kementerian Dalam Negeri masih berlangsung, Adrias menyampaikan surat pengunduran diri pada 9 Juni lalu dengan alasan pertimbangan keluarga. Menindaklanjuti kondisi tersebut, Pemkab Jember memutuskan untuk mengulang proses seleksi terbuka jabatan Direktur Utama Perumdam dari awal. Langkah ini dilakukan sesuai petunjuk Kementerian Dalam Negeri guna menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas proses rekrutmen. Gatot juga mengatakan seleksi ulang rencananya mulai dibuka dalam pekan ini. Selain posisi Direktur Utama, Pemkab Jember juga akan membuka seleksi terbuka untuk jabatan Direktur Umum dan Direktur Teknik. Momentum ini dimanfaatkan untuk memperkuat struktur manajemen Perumdam Tirta Pandalungan sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan air minum bagi masyarakat Jember.
4: Seleksi terbuka ya sudah ada tahapan-tahapannya sampai UKK dan wawancara oleh Bupati. Dan di situ ada tiga calon dengan nilai tertinggi. Lalu ditetapkan satu calon untuk akan dilantik sebagai direktur. Ternyata selama proses perizinan atau rekomendasi dari Kemendagri yang bersangkutan yaitu Saudara Andreas Warsito mengundurkan diri.
5: Hits Music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sound of Knowledge.

0: 102.9 K-Radio.
1: Sosialisasi 4 pilar kebangsaan dikemas dengan cara berbeda oleh Wakil Ketua MPR RI, Lestari Murdijat, melalui pemutaran video dokumenter yang dilanjutkan dengan menonton bareng film Teman Tegar Maira di salah satu pusat perbelanjaan di Kecamatan Kaliwates pada Selasa malam. Pendekatan sinematik tersebut membuat penyampaian materi kebangsaan berlangsung lebih menarik dan tidak monoton. Dengan dukungan audiovisual yang kuat, peserta diajak memahami nilai-nilai 4 pilar melalui sudut pandang yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
1: Sosialisasi 4 pilar kebangsaan dikemas dengan cara berbeda oleh Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat melalui pemutaran video dokumenter yang dilanjutkan dengan nonton bareng film Teman Tegar Maira di salah satu pusat perbelanjaan di Kecamatan Kaliwates pada Selasa malam 16 Juni 2026. Pendekatan sinematik tersebut membuat penyampaian materi kebangsaan berlangsung lebih menarik dan tidak monoton. Dengan dukungan audiovisual yang kuat, peserta diajak memahami nilai-nilai 4 pilar kebangsaan melalui sudut pandang yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dalam pemaparannya, Lestari Murdijat menjelaskan bahwa Indonesia memiliki fondasi yang kokoh berupa Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Menurutnya, nilai-nilai kebangsaan tidak hanya berbicara tentang politik, hukum, maupun kehidupan sosial, tetapi juga tentang hubungan manusia dengan sesama, Tuhan, dan lingkungan. Lestari menilai tantangan saat ini bukan lagi sekedar perubahan iklim, melainkan krisis lingkungan yang nyata. Karena itu, menjaga alam menjadi bagian penting dari pengalaman nilai-nilai kebangsaan demi keberlanjutan kehidupan generasi mendatang.
3: Sering hanya memaknai 4 pilar tersebut dalam konteks politik, hukum, dan kehidupan sosial. Namun marilah kita melihatnya dari sudut yang lebih dalam dan lebih mendasar, bahwa nilai kebangsaan berbicara tentang sesuatu yang sangat tentang bagaimana hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan sebagai pencipta, dan bagaimana manusia dengan
1: Sementara itu, anggota MPR RI Charles Meikiansyah mengatakan, semangat yang diangkat dalam film Teman Tegar Maira berjalan dengan semangat persatuan yang dimiliki bangsa Indonesia. Charles menegaskan bahwa Indonesia memiliki keberagaman wilayah dan budaya, namun seluruhnya tetap menjadi satu kesatuan dalam bingkai NKRI. Selain mengangkat pesan persatuan, film tersebut juga menggambarkan relasi manusia dengan alam dan dampak yang

0: muncul ketika keseimbangan itu terganggu. Menurut Charles, alam telah memberikan kehidupan bagi manusia, namun seringkali keberadaannya justru dilupakan. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan, sebab menjaga alam merupakan tanggung jawab bersama agar sumber kehidupan tetap terjaga bagi generasi saat ini maupun masa depan. Melalui sosialisasi yang dipadukan dengan pemutaran film, MPR RI berharap pesan tentang kebangsaan, persatuan, dan kepedulian terhadap lingkungan dapat diterima lebih mudah, terutama oleh kalangan generasi muda.
1: Nonton bareng ini tidak lebih dan tidak bukan adalah mudah-mudahan film ini walaupun nggak terlalu berat juga menghibur, tetapi ada nilai-nilai cinta antara alam, bagaimana menyatunya anak, kemudian juga bagaimana kebenisan tentang kekuasaan dan lain-lain. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa alam ini ada dan memberikan kita semua hidup dan cinta.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

Satu single dari Maudy Ayunda dan David Choi, By My Side, ini sekaligus menjadi lagu terakhir di kebersamaan kita. Terima kasih ya Sobat K yang sudah berkabar dan gabung di saluran WhatsApp K Radio. Karena udah hampir di jam 8, sudah waktunya Raffiana buat pamit. Besok K Perspektif lanjut lagi di jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Untuk kamu yang mau berkabar, boleh banget kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Raffiana pamit Sobat K, selamat malam, selamat beristirahat.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Q juga butuh Q time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri ke

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di
1: K-Radio. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. Kay Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming Kay Radio Jember di browser kamu.

Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Hey Radio,

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Sound of Knowledge.
1: K-Perspektif 102,9 FM K-Radio Sound of Knowledge.
2: Halo Sobat K, selamat pagi. Kali ini kamu mendengarkan K Perspektif bareng saya Rosid Romansyah di hari Kamis 18 Juni 2026 yang bakal menemani kamu dan juga bakal update informasi seputar Jember dan sekitarnya sampai menjelang jam 12 siang nanti.

0: something I wanna talk about.
1: Ketemu lagi bareng saya Rosit Romansyah dalam K Perspektif Sobat K yang bakal menemani kamu sampai jam 12 siang nanti dengan berbagai informasi seputar Jember dan sekitarnya yang khususnya bakal kita hadirkan spesial buat kamu Sobat K. Di hari Kamis ini saya ucapkan selamat pagi untuk kamu yang sudah mulai beraktivitas di pagi hari ini ya. Mudah-mudahan di pagi hari ini tidak ada kendala apapun untuk beraktivitas pastinya Sobat K. Jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu. Kamu juga bisa update informasi seputar Jember dan sekitarnya bisa melalui nomor WhatsApp Center K Radio 0811 378 1029, ataupun kamu juga bisa mengabarkan kondisi arus lalu lintas juga Sobat K di nomor WhatsApp Center K Radio pastinya. Selain itu kamu juga bisa mendengarkan kami melalui nomor WhatsApp Center K Radio 0811 378 1029. Radio station B.

0: Sound of Knowledge.
1: Masih di Game Perspektif di 102,9 FMK Radio. Saya ucapkan selamat pagi untuk kamu yang sudah mengabarkan kondisi arus lalu lintas di pagi hari ini, Sobat G. Ini di kawasan Gelora Kembar terpantau ramai lancar ya. Dan terlihat juga beberapa dari masyarakat yang akan beraktivitas berangkat kerja ataupun pergi ke pasar daerah Kepatihan ini ya, Sobat G. Terima kasih banyak atas informasinya. Saya ucapkan selamat pagi juga untuk kamu yang mengabarkan kondisi terkini di kawasan Kali Putih di Rambi Puji. Ini tempat tahu lengang, Sobat G, di pagi hari ini. Terlihat juga beberapa dari masyarakat yang akan berangkatkan atau mengantarkan anak pergi ke sekolah. Jangan lupa untuk pakai helm ber-SNI untuk kamu pengendara roda 2. Dan pastinya untuk kamu pengendara roda 4, sabuk pengaman jangan sampai lupa, Sobat G, ya. Kalau melihat dari website resmi dari BMKG untuk kondisi cuaca hari ini, terpantau cerah, Sobat G, ya, dengan intensitas suhu dari 20 derajat Celcius hingga ke 22 untuk kawasan wilayah Jember Kota, Sobat G, ya, di kawasan Patrang, Kaliwates, Sumber Sari ini terpantau dari 20 derajat hingga 23 derajat Celcius. Namun kalau dari wilayah Jember Selatan, Sobat G, daerah Uluhan, Ambulu, Balung, Bangsal Sari, Puger ini sekitar 23 derajat hingga 25 derajat Celcius ya pastinya. Jangan lupa untuk pakai jaket, Sobat G. Dan pastinya kamu sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat beraktivitas agar energi kamu bisa terpenuhi pastinya sampai akhir aktivitas kamu. Kali ini saya ajak kamu untuk mendengarkan satu lagu backtrack pertama di K Perspektif. Ada satu lagu dari Puput dengan Bawalah Daku.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
0: Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: 102,9 FM Ki Radio. Kali ini satu informasi yang mana Sobat Ki, ada informasi dari MPR RI ini menggelar nobar Sobat Ki nonton bareng di film Teman Tegar Maira Sobat Ki ya, yang dilaksanakan pada hari Selasa kemarin Sobat Ki, yang mana dalam nobar kali ini didatangi oleh Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdiat melalui pemutaran film dokumenter yang dilanjutkan dengan nonton bareng Teman Tegar Maira Sobat Ki, yang mana ia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki fondasi yang kokoh berupa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan menurutnya nilai-nilai kebangsaan tidak hanya berbicara tentang politik, hukum maupun kehidupan sosial, tapi juga tentang hubungan manusia dengan sesama Tuhan dan juga lingkungan. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News. Sosialisasi 4 pilar kebangsaan dikemas dengan cara berbeda oleh Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdiat melalui pemutaran video dokumenter yang dilanjutkan dengan nonton bareng film Teman Tegar Maira di salah satu pusat perbelanjaan di Kecamatan Kaliwates pada Selasa malam 16 Juni 2026. Pendekatan sinematik tersebut membuat penyampaian materi kebangsaan berlangsung lebih menarik dan tidak monoton. Dengan dukungan audiovisual yang kuat, peserta diajak memahami nilai-nilai 4 pilar kebangsaan melalui sudut pandang yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dalam pemaparannya, Lestari Murdiat menjelaskan bahwa Indonesia memiliki fondasi yang kokoh berupa Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Menurutnya, nilai-nilai kebangsaan tidak hanya berbicara tentang politik, hukum, maupun kehidupan sosial, tetapi juga tentang hubungan manusia dengan sesama Tuhan dan lingkungan. Lestari menilai tantangan saat ini bukan lagi sekedar perubahan iklim, melainkan krisis lingkungan yang nyata. Karena itu, menjaga alam menjadi bagian penting dari pengalaman nilai-nilai kebangsaan demi keberlanjutan kehidupan generasi mendatang.
2: Sering hanya memaknai empat pilar tersebut dalam konteks politik, hukum, dan kehidupan sosial. Namun marilah kita melihatnya dari sudut yang lebih dalam dan lebih mendasar, bahwa nilai kebangsaan berbicara tentang sesuatu yang sangat tentang bagaimana hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan sebagai pencipta, dan bagaimana manusia dengan
1: sementara itu, anggota MPR RI Charles Mekiansyah mengatakan, semangat yang diangkat dalam film Teman Tegar Maira berjalan dengan semangat persatuan yang dimiliki bangsa Indonesia. Charles menegaskan bahwa Indonesia memiliki keberagaman wilayah dan budaya, namun seluruhnya tetap menjadi satu kesatuan dalam bingkai NKRI. Selain mengangkat pesan persatuan, film tersebut juga menggambarkan relasi manusia dengan alam dan dampak yang muncul ketika keseimbangan itu terganggu. Menurut Charles, alam telah memberikan kehidupan bagi manusia, namun seringkali keberadaannya justru dilupakan. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan, sebab menjaga alam merupakan tanggung jawab bersama agar sumber kehidupan tetap terjaga bagi generasi saat ini maupun masa depan. Melalui sosialisasi yang dipadukan dengan pemutaran film, MPR RI berharap pesan tentang kebangsaan, persatuan, dan kepedulian terhadap lingkungan dapat diterima lebih mudah, terutama oleh kalangan generasi muda.
3: Nonton bareng ini tidak lebih dan tidak bukan adalah mudah-mudahan film ini walaupun tidak terlalu berat juga menghibur, tetapi ada nilai-nilai cinta antara alam, bagaimana menyatunya anak, kemudian juga bagaimana kebenisan tentang kekuasaan dan lain-lain. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa alam ini ada dan memberikan kita semua hidup dan kita.
4: Paling hot dan hits minggu ini.